teman pro 2 pagi hari ini. Entah kenapa lagunya kayak manis-manis ya. Kalau lagu-lagu Indo, kalau yang lagu-lagu manca, ya hentak-hentak menyemangati gitu ya di Kamis manis pagi hari ini. Oke, next teman pro 2. Ternyata New York sama Los Angeles itu menjadi tempat tikus paling banyak gitu ya. Udah dirilis ya teman pro 2 dari Terminix. And next, kamu tahu lagi-lagi ada yang bikin kita tuh kayak enggak percaya, tapi harus percaya. Otoritas penerbangan Thailand bersiap mengoperasikan aturan keamanan baru yang mengizinkan petugas bandara membuka koper bagasi milik penumpang tanpa kehadiran pemiliknya mulai 16 Oktober. Nah, otoritas penerbangan sipil Thailand memastikan penerapan kebijakan ini ya tetap dijalankan secara ketat seperti diberitakan oleh Bangkok Post beberapa waktu lalu ya. Jadi guna menjaga keabsahan dan privasi, proses pemeriksaan koper miring ini bakal dilakukan di area khusus yang dilengkapi rekaman kamera video. Jadi petugas tuh capek-capek, itu koper isinya apa? Ayo buka. Enggak, tapi terbuka otomatis. Iya. Makin kesini makin maju ya teknologi-teknologi yang ada di dunia. Wow, salut banget ya teman pro 2. Oke, keren-keren-keren ya. Keren banget.

0: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh ya, Mang Leuk ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama,

0: aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat?
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Spara! Pro 2 FM atau buat teman terbang kamu.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kita mampu doang, gak terasa banget ya. Udah mau jam 9 pagi. Tetap semangat sama aktivitas kamu, karena Tia masih setia menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Spara! Selamat pagi teman Pro 2.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Halo teman Pradu, kamu tahu ya, pernahkah kamu berpikir bahwa sesuatu yang awalnya terlihat sepele, sekedar rasa penasaran atau ajakan dari lingkungan pergaulan bisa membawa seseorang pada risiko yang serius? Oke, habis ini kita bakal lanjut obrolan seru ya bareng someone. Kita bakal ngomongin soal narkoboy ya, penting menjaga diri agar terhindar dan jauh dari yang namanya barang-barang haram itu, barang-barang yang gak baik untuk diri kita ya. Jadi perlu kita sadari kalau pengetahuan itu satu langkah penting untuk melindungi diri. Dengan memahami fakta yang benar, kita bisa lebih waspada, berani mengambil keputusan yang tepat, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Dan lantas apa sih sebenarnya narkotika? Mengapa penyalahgunaannya tuh dapat membawa dampak serius? Dan bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam upaya pencegahannya? Dan semua ini bakal dibahas dalam sesi kali ini dengan tema ya, kita mau kenal dulu ya narkotika dan fakta di balik ancamannya, apalagi untuk para pergaulan-pergaulan sekarang ini teman pro 2 ya. Ini benar-benar tidak bagus ya, narkoba dan generasi muda mengenal ancaman di balik pergaulan zaman now. Enggak boleh dekat-dekat sama yang namanya narkoba ya. Nanti sesaat lagi kamu jangan kemana-mana teman pro 2. Tia bakal hadirkan obrolan seru pagi hari ini.

0: orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih. Nah,
1: dia tidak bisa mengontrol hal itu.
0: Tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Apalagi sasaran utama ini kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk, kan sudah terbiasa, iya, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk

0: kalau kita berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana. Misalnya ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak ah coba dulu ajalah sekali aja gitu. Nah kali ini di Stereotype Podcast kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita Kak Domi ya Kak.
1: Halo iya, Kak Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Kak. Nah kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah pada intinya nanti kita akan semakin menyadari

0: bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Yes, sehingga kita berbahaya. Jangan dekat-dekat, begitu ceritanya.
0: Nah, kalau di rating nih dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu, Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10
0: ya, atau bahkan mungkin 11 dari
1: bisa
0: 10
1: 11.
0: Ya.
1: Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11, 12-an, mungkin dia ada di atas
0: 10. Di atasnya di atas 10 itu.
1: Iya.
0: Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi dari untuk lingkungan juga berbahaya ya, Kak? Gimana tuh, Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Mm-hmm. Jadi tidak hanya fisik, mm-hmm, tetapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Okay. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda itu yang kita takutkan. Karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045.
0: Ya,
1: nah, bayangkan kalau generasi emas yang kita kadang-kadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin besi tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus, apalagi kalau generasi muda itu dia memiliki umur yang panjang. Nah, ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang. Sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah, sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak bentar lagi,
1: sudah selesai. Makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah, berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: sekolahan berarti ya, Kak?
1: Ya, remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah, hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Mas tadi. Nah, kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah, sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri tetapi bisa ke lingkungannya.
0: Ya, apalagi keluarga terdekat.
1: Justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak. Sehingga kampanye seperti mungkin melalui stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya. Karena
0: kasih
1: melalui
0: sudah datang ya, Kak.
1: Baik, melalui momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar. Tetapi yang penting tujuan kita tercapai, bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi memang sangat penting.
0: Karena tindakan preventif lebih baik ya, Kak,
1: lebih baik daripada sudah terlanjur. Apalagi itu tadi, adiksi tadi, ketergantungan tadi, sifat dari narkotika. Sehingga mudah, susah untuk memang dia lepas dari peredaran.
0: Keluar dari itu
1: keluar
0: susah
1: dari
0: gitu ya, Kak. Okay. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya, Kak. Nah, itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain? Apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri gitu, Kak?
1: Iya, narkotika itu sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2, dan 3. Nah, yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun.
0: Termasuk medis?
1: Termasuk medis, hanya digunakan untuk penelitian, tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya seperti penggunaan ganja.
0: Ganja itu masuk golongan 1 ya?
1: Termasuk golongan 1.
0: Padahal ladang gajah ini.
1: Iya. Pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan istrinya dan sebagainya. Itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
0: ganja
1: itu.
0: Ini.
1: Dia masih masuk dalam golongan satu yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan yang golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang kedua dan ketiga itu bisa digunakan untuk pengobatan, golongan dua dulu ya. Kalau golongan dua itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari
0: setelah
1: dokter.
0: Setelah nggak ada yang
1: setelah
0: lain.
1: Setelah ada yang lain. Nah, gitu. Tetapi harus atas persetujuan dokter. Kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi.
0: Iya.
1: Nah, kemudian yang ketiga
0: contohnya
1: itu.
0: Contohnya apa kalau golongan
1: dua
0: itu?
1: Nah, itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan seperti itu. Mungkin mereka
0: operasi
1: menggunakan
0: gitu-gitu, ya?
1: Untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
0: Selagi ada yang lain,
1: jangan dulu. Kemudian yang berikut juga adalah yang golongan tiga. Nah, golongan tiga ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
0: tidak mempan
1: sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi untuk pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter, makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi, ya, sehingga mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu, tiba-tiba ada pemeriksaan.
0: Gitu ya.
1: Nah, diperiksalah kita tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
0: Padahal kita tidak pakai
1: nih. Kita menggunakan untuk pengobatan sebenarnya.
0: Nah,
1: bagaimana kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu. Membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
0: surat dari dokter gitu.
1: Dari dokter bahwa saya menggunakan pengobatan.
0: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu. Kita kan
1: ada beberapa kategori obat tertentu, kategori penenang atau obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter memang harus diberikan untuk mengatasi itu. Itu secara resmi tidak disalahgunakan.
0: Ya,
1: yang menjadi masalah adalah
0: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan, ketergantungan, nah yang rugi kan sendiri ya.
1: Karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
0: Sejauh mana ini boleh dipakai. Iya. Nah, itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya, Kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah gitu?
1: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya, dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali. Mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan, oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah, jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada. Mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya kan. Saat dia sudah teratur pakai kan, bagaimanapun juga ketika dia lagi mau otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah, karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih
0: Masih ada nih
1: masih
0: di darah,
1: tersimpan. Sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dilihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi, narkotika yang seharusnya ada dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
0: Tapi mereka nggak mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
1: makanya,
0: ya.
1: Iya, makanya stoknya harus selalu ada biar nanti disayat-sayat lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal. Membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya, karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya, itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya, menunjukkan
0: plenger,
1: hal
0: kata gitu ya. Seperti plenger.
1: Iya, seperti seperti itu, bicara pelok, kemudian ngelantur,
0: gak
1: pokoknya
0: gitu ya.
1: Tidak nyambung, lola lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit
0: masih
1: kemudian
0: mikir, gitu ya.
1: Masih mikir dan lu tertawanya belakangan, kan lucu jatuhnya.
0: Siapa tuh?
1: Jadi lalot. Jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain. Dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau pemeriksaan rambut.
0: Rambut?
1: Buat dia. Karena kan rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari, atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan, itu masih terdeteksi penggunaan 2-3 bulan sebelumnya.
0: Oke. Nah, itu kan kalau kita melihat tanda-tanda dari luarnya aja ya, Kak. Tapi ada gak sih orang yang ternyata dia pengonsumsi narkotika gitu, tapi hidupnya baik-baik aja gitu, masih berprestasi, masih bekerja seperti biasa, tapi ternyata dia pengguna? Apa memang gak ada, apa tergantung dosisnya tadi? Kembali lagi ke gitu.
1: Lagi-lagi tergantung dosisnya. Jadi mereka mungkin mereka memakainya pada saat momentum tertentu.
0: Nah,
1: jadi kita mengambil contoh, misalkan dia pada saat dia dosisnya sudah kecil, pada saat mungkin dia hanya sekedar kayak pada saat momentum, misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini, pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lusanya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
0: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan.
1: Tetap penyalahgunaan ya, dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar.
0: Nah, kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya, Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut gitu, Kak? Biasanya kenapa?
1: Ya, salah satu alasan orang bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya, hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
0: Tetapi dari kecil kita udah di ini kan.
1: Dari TK, SD, SMP sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial, orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup yang banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
0: FOMO,
1: FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingintahuannya,
0: penasarannya
1: sangat tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik, atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya, susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang seperti sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
0: Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu,
1: tidak,
0: ya Pak?
1: Tidak bisa mengontrol, makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obat tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan, dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi, sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
0: seseorang bisa terjerumus,
1: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
0: Iya, betul.
1: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi zat-zat baru. Nah, zat-zat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya tidak belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
0: tidak ada undang-undang yang mengatur
1: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai mereka menggunakan
0: motif,
1: menganggap
0: gitu kan?
1: Motif. Pakai saja karena ini belum ada, kita belum
0: masih
1: bisa,
0: boleh kok,
1: masih
0: ini
1: boleh kok yang ini belum dilarang di Indonesia. Nah, hal-hal inilah yang kemudian memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak,
0: bahkan dari dalam penjara itu
1: sendiri,
0: dari
1: dalam penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian Imipas bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian Imipas dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi, dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri.
0: Aduh, keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
1: Ya, mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Okay. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan, infrastruktur, mm-hmm. kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Mm-hmm. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan, bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan, tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN, tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN itu kan hanya yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemeriksaan sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya,
0: jalan tikus yang lain gitu ya.
1: Mending saya jalan jalur tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika, maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan sudah full dengan dia gitu. Ini kita baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri, itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar yang kemudian
0: itu sangat
1: ini
0: mudah didapatkan,
1: sangat mudah didapatkan. Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada. Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat yang mungkin pada saat mereka memanen sawit itu kan butuh fisik yang lebih
0: kuat, gitu.
1: Nah, ditakutkan kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena sudah terbiasa, jadi mudah untuk masuk. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya untuk memanen kelapa sawit atau untuk proses pekerjaannya. Nah, tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan, dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya dan edukasi seperti ini.
0: Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
1: Masih ada
0: sehat,
1: peluang,
0: gitu.
1: Masih ada harapan kok, masih untuk kembali. Beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan, nah itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang. Jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu, orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap ya, untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
0: Tapi ada kan ya kak yang jadi sehat lagi, yang ada, normal lagi sehat. Banyak.
1: Jadi
0: kak,
1: biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi kayak begitu, sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
0: Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk jadi kayak, kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya
1: sendiri dia tidak mau keluar, ya susah juga. Makanya ya, memang butuh kerjasama dan sebagainya
0: dari ini. Nah kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
1: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif, kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi direhab tadi, supaya mereka keluar, karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima, tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
0: di dalamnya ya?
1: Di dalamnya. Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit atau gitu, tukang bengkel dan sebagainya itu diajarin, sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
0: Nah keluar, itu dia punya keterampilan,
1: punya
0: baru
1: keterampilan
0: ya?
1: Dia itu kegiatan pemberdayaan ya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mantan pengguna, tetapi kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
0: peternakan.
1: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari dinas peternakan, ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Kita mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi
0: yang
1: ini
0: membuat
1: mereka sibuk, mungkin gitu ya, ekonominya agak bagus sehingga tidak menahan membuat
0: salah gitu ya, untuk membentengi godaan, dirinya gitu ya,
1: membentengi dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan, karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak
0: terjerumus
1: ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di si pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan, memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan campaign secara mandiri di institusinya. Nah salah satunya seperti hari ini juga, ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN,
0: okay.
1: Penyidik dari ASN yang kemudian di membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Mm-hmm. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Okay. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
0: penyembuhan,
1: ya, penyembuhan. Mm-hmm. Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri, mm-hmm. ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan, mm-hmm. ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali, makanya dilakukan rehabilitasi. Dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan yang tadi ya, bahwa itu waktu dan kerjasama dari orang, kemauan dari orang ini juga.
0: Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
1: Hulu gitu, ke hilir kita lakukan
0: untuk semua melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
1: Iya. Gitu. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika, minimal untuk diri sendiri. Mm-hmm. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Mm-hmm. Walaupun variabel ini, mm-hmm. pengetahuan ini sudah belum ini tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba, buktinya iya, banyak juga menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, mm-hmm. tetapi image itu hanya sesaat. Yeah. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi, atau kita hirup, isap, dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya.
0: Yeah.
1: Dan cacat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi, sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang negatif, tidak baik, negatif lainnya. Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Okay. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang-orang pintar nih.
0: Iya,
1: nah, bisnis mereka bisnis. Mm-hmm. Jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih? Misalkan ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa
0: menarik.
1: Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika kita jangan diikuti, karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi
0: ya, tetapi besoknya
1: 1000 permasalahan akan muncul lagi, karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita. Bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K, yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang
0: sesuai.
1: Sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Yang berikut, kemudian kami mengajak kita, kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN, sehingga kita lakukan rehabilitasi. Undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena ada orang tertentu, ada keluarganya begitu, dia mau melaporkan dia takut. Karena jangan sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
0: Jadi
1: dijamin oleh undang-undang. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinar koba. Jadi anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
0: Oke, amin ya.
1: Ya, mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya. Mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita
0: gencarkan
1: sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
0: Karena memang yang kata Kak Domi tadi di agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya.
1: Okay,
0: nah, makanya kita butuh kita butuh untuk mensosialisasikan hal ini ya.
1: Sehingga banyak orang lebih tahu, lebih bagus. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia bukan menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana untuk dia masuk, tetapi untuk menghindari bahwa kalau saya pakai bahayanya seperti ini.
0: Iya, berarti udah tahu dari awal kalau ini sangat-sangat berbahaya, bahkan tidak hanya untuk fisik kita saja, tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba.
1: Wajib ya, katakan tidak tanpa narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba. Dan tentu kita harus selalu dalam satu kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba, tawaran apapun tidak boleh
0: itu,
1: apapun itu, karena iming-imingnya sangat besar.
0: Ingat, walaupun enaknya itu cuma sebentar doang ya,
1: tapi sebentar.
0: Masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu. Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu, karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak, ada di lingkungan
1: ada di sekitar kita
0: gitu.
1: Ya.
0: Tapi karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol.
1: Kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype.
0: Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
1: Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
0: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Nito video
1: guys, film. Jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Oke, 99,8 Pro 2 Tempo, teman terbaik kamu. Kita di Pro 2 Hitlist. Dan selamat siang untuk semua yang masih setia mendengarkan siaran kami dengan sampai dengan saat ini ya. Sampai kita akan nemenin kamu sampai di jam 3 sore nanti. Dan untuk kamu yang ingin request lagu, saya buka partisipasinya dari sekarang sampai di jam 12 nanti ya, di Pro 2 Hitlist. Silahkan saya tunggu di WhatsApp Pro 2 Tempo. Dan kita bakal awali kebersamaan kita ya di Pro 2 Hitlist dengan lagu yang sudah di request oleh Minace ya, yang ada di mana nih? Pokoknya di tempatnya. Lagunya Selina Grace. Salam untuk kakak, semangat terus. Makasih banyak untuk kamu ya. Juga untuk kamu yang suka dengan lagunya Selina, semoga terhibur selalu. Ini dia, saya hadirkan untuk kamu. Dan yang pasti juga untuk teman-teman yang saat ini lagi sibuk ya, selamat siang saja untuk kamu di tempat kerja, atau mungkin lagi di rumah, atau mungkin lagi di perjalanan. Selamat siang untuk kamu. Tetap bersama kami, ada Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak garusi.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

request lagu di Pro2 Hitlist.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Ya, 99,8 Pro 2 Tempo, tempat terbaik kamu, 47 menit lepas dari pukul 10 ya. Dan lagu-lagu pilihan masih akan terus saya hadirkan, tapi juga saya tunggu partisipasi kamu yang ingin gabung ya. Nah, lagu-lagu yang kamu request di setiap kali Pro 2 Itis atau mungkin di Jaga Malam ya, itu bakal masuk ke dalam top 20 tiap minggu ya. Jadi kamu kalau misalnya pengen lagu kamu itu tidak tereliminasi, nah kamu bisa request lagu-lagu tersebut di Produksi atau juga di Jaga Malam ya. Nah seperti saat ini kamu bisa untuk langsung request lagu kesukaan kamu dan bakal saya putarin, dan tentunya itu bakal mempertahankan posisinya di chart setiap minggu. Oke, kita bakal lanjut dengan lagu-lagu yang lanjut teman Produksi, tetap bersama kami. Saya tunggu partisipasinya sambil lagu-lagu pilihan ini terus saya hadirkan untuk kamu nikmati di kesempatan siang hari ini ya, bersama kami di 99,8 di Pro 2 Hitlist.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Atambua, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Yes.

tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong pu sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM akan buat teman terbaik kamu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambuah, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Tambuah, yang ada di Malaka, di Alor, di TTU, juga yang ada di mana-mana yang lagi dengerin siaran kami lewat RRI Digital. Selamat siang. Siang ini kita bakal ngobrol singkat dengan salah satu UMKM dari Timur Tengah Utara. Ya, ini mereka bergeraknya di bidang apa ya? Keripik begitu kira-kira ya. Dan sudah terhubung dengan saya ada Ibu Meriana Abi. Ya, saya coba sapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, siang Ibu Meriana, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik. Oke, Ibu, mungkin sebelum saya tanya-tanya, di Kefa bagaimana? Panas sekali kah atau di Kefa sudah hujan, Ibu?
1: Panas dan ada sedikit mendung ini.
0: Oke, berarti masih panas sekali ya, Ibu ya? Oke, tapi sebelum terima kasih Ibu siang ini sudah bersedia untuk berbagi di RRI Tambuah. Mungkin saya langsung saja, Ibu, untuk UMKM ini sebenarnya sudah ada sejak kapan, Ibu?
1: Mulai bulan Maret 2026.
0: Oke, berarti baru ya, baru sekitaran ya. 7 bulanan ya.
1: Dan kami mulainya dari 21 tahun lalu hanya karena belum di apa ini didukung oleh ini apa pemerintah atau yayasan baru-baru ini yang adanya yayasan ini Felix Mariago ini. Akhirnya kami menyampaikan keluhan-keluhan kami atau kekurangan-kekurangan kami. Bapak Frans akhirnya mengemangatkan kami untuk membangkitkan kembali kelompok kami ini.
0: Oh ya, ya berarti ini di bawah naungan Pak Fransiskus Hugo berarti ya?
1: Ya, ya.
0: Ini keren sekali, Ibu. Ibu ada berapa anggota, Ibu, di kelompok ini?
1: Kami anggota 5 orang.
0: 5 orang. Wah, ini. Ya. Ini untuk produk-produknya ini Ibu kerjanya setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan?
1: Seminggu sekali.
0: Seminggu sekali.
1: Iya.
0: Alat-alat yang dipakai masih manual atau sudah pakai alat modern, Ibu?
1: Kami pakai manual.
0: Manual saja ya?
1: Iya.
0: Biasa kalau untuk jualannya, Ibu, jualannya lewat online kah atau jualannya ada lapak begitu?
1: Ada online, kadang-kadang kami bawa ke tempat-tempat yang ke tempat ibadah atau ada keramen-keramen di mana kami bawa ke sini untuk diskusi itu untuk kami menjual.
0: Berarti kemarin pameran ada di pameran juga, Ibu?
1: Ya, pameran juga kami ada.
0: Iya, ya, saya juga ada sih sebenarnya, tapi kita nggak saling kenal jadi tidak sempat ketemu. Oke. Okay. Nah, Ibu, kalau untuk sampai dengan saat ini ada nggak pesanan dari jauh, dari luar daerah, dari luar TTU begitu?
1: Itu hanya kadang-kadang hanya Pak Frans itu.
0: Oh, jadi dikirim ke Jakarta ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, sampai dengan saat ini menurut Ibu bagaimana nih? Apakah ini sudah normal, sudah berjalan dengan baik atau mungkin ada yang perlu tambahan-tambahan yang harus dibenahi, Ibu?
1: Ya, memang kami harus minta tambahan-tambahan dari kalau bisa dari pihak yang lain untuk bisa menambah. Di semangat kami.
0: Oke, seperti apa, Ibu? Mungkin bisa disebutkan apa alat-alat modern ya, kah atau mungkin
1: ya,
0: apa?
1: Yang alat-alat modern. Ya itu ini sekarang ini kami masih pakai alat-alat pribadi. Jadi kalau bisa memang kalau ada peluang bisa apa mengadakan kami alat-alat yang kayak tacu, kompor. Alat ini pemotongan itu keripik karena kami ini pakai manual.
0: Oke.
1: Jadi kadang-kadang kami masih pakai pisau, kami ada yang pesan itu, yang pemotongan itu, tapi soalnya kan lama juga. Jadi kita mau bilang apa, akhirnya ini kami masih kurang di itu, kami kan masih pakai manual, jadi kalau memang bisa membantu kami pakai alat yang modern.
0: Oke, mungkin dari pemerintah setempat, mungkin dari pemerintah desa kah, atau mungkin pemerintah kabupaten, ada nggak perhatian dari pemerintah begitu?
1: Bagaimana, Pak?
0: Dari perhatian pemerintah, mungkin pemerintah desa atau pemerintah kabupaten sudah pernah tahukah soal UMKM ini?
1: Belum datang untuk ini.
0: Oke, berarti mungkin ada masih tunggu ya kira-kira perhatian dari pemerintah begitu.
1: Iya, ya.
0: Kalau untuk ubi pisang itu didapat dari mana, Ibu? Dari kebun sendiri kah atau beli juga, Ibu?
1: Itu begini, karena kami bilang ini kan kita namanya kita harus membeli supaya kita tahu apakah pengeluaran kita berapa dan kita yang untungnya berapa supaya kita tahu. Biar pengutang pribadi tetapi kita harus kasih uang supaya baru kita tahu untungnya ini apa, produksi ini hari berapa. Kalau kita hanya kasih gratis kan kita tidak tahu.
0: Oke, jadi Ibu juga pakai perhitungan ya, Ibu ini kayaknya.
1: Ya. teman punya tetapi kita harus kasih uang. Mm-mm. Oh kira-kira berapa supaya kita tahu, oh ini hari ini minggu kita yang buat ini kira-kira bisa satu tahun ini kita dapat berapa dan kita punya berapa begitu.
0: Oke okay, oke okay. Tapi keren ya, ya. Untuk biasanya ini kalau misalnya yang terjual itu dibagi hasil kah atau dikumpul di UMKM baru gimana tuh pembagian hasilnya Ibu?
1: Kami Oja ini lihat kalau sudah ini kami langsung bagi hasilnya.
0: Oh.
1: Modalnya kami tetap kembangkan lagi, kami belanja lagi untuk buat lagi.
0: Oke, berarti uangnya berputar juga ya berarti ya. Ya. Hmm. Oke, nah yang terakhir mungkin ada nggak Ibu pengen mungkin ucapan terima kasih untuk Pak Fransiskus juga atau mungkin ada ucapan apa yang ingin harapan-harapan ke depan yang ingin Ibu sampaikan bisa Ibu sampaikan silahkan Ibu.
1: Oke, jadi baik, selamat siang untuk seluruh ini
0: pendengar
1: Kabupaten NTT khususnya Kabupaten TTU khususnya
0: okay.
1: NTT dan negara Indonesia dan Papa Frans yang ada di Jakarta.
0: Oke.
1: Semoga pada siang hari ini bisa mendengar wawancara saya bersama Bapak yang ada di Akambuah.
0: Oke.
1: Okay. Kesan dari kami semoga Bapak selalu memperhatikan kami untuk memberi motivasi lagi untuk meningkatkan ini usaha kami ini.
0: Okay.
1: Kami ini terima kasih kepada Bapak Frans karena sudah mendukung kami dari bulan Maret sampai hari ini kami masih tetap berjalan. Mungkin dari kami hanya itu.
0: Oke. Okay. Oh, iya. Saya masih lupa satu pertanyaan Ibu. Mungkin Ibu pengen tidak mungkin ke depan ada pelatihan-pelatihan biar ibu-ibu bisa ikut untuk mengasah keterampilannya ibu begitu.
1: Itu kami pengen sekali untuk menambah ini apa pengalaman,
0: okay.
1: Menambah ilmu.
0: Ya. Oke, okay. Semoga nanti Pemda setempat juga dengar, semoga pemerintah desa juga dengar dan ini bisa memperhatikan UMKM di Timur Tengah Utara begitu Bu ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Mariana waktunya nanti. Kalau kapan-kapan lagi Ibu bisa berbagi lagi, kami akan terus membackup informasi yang sudah Ibu sampaikan. Semoga nanti bisa didengar oleh pemerintah nanti begitu.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Semoga bisa lewat siang hari ini pemerintah bisa memperhatikan kelompok kami biarpun sederhana tetapi bisa memperhatikan kami.
0: Siap, Ibu.
1: Kami dari banyak menyampaikan itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Selamat siang, Tuhan memberkati.
1: Selamat siang juga, Tuhan memberkati. Amin.
0: Amin.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Banca Monte de Pasi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

lagi dengerin Sore Ceria.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Tidak terasa ya, sudah sore aja nih. Gimana sore kamu? Masih pada semangat kan? Harus semangat dong. Yang lagi scrolling medsos sambil rebahan, yang lagi kejebak macet jalan pulang kantor ya atau kampus, atau kamu yang lagi nongkrong di cafe shop sambil nyeruput es kopi susu gula arennya. Stay tune terus ya. Dan sore-sore begini emang paling enak ya bahas yang adem-adem, teman Pro 2. Apalagi kalau cuaca lagi panas merakyat begini, aduh, bawanya pengen nyebur ke kolam renang atau tidak ngadem depan kulkas yang kebuka gitu ya, aduh, surga dunia itu. Nah, kita ngomong-ngomong soal panas dan adem, ada satu kabar penting banget nih dari Bareskrim Polri yang wajib banget kita simak bersama ya, biar kita makin aware sama lingkungan sekitar kita. Jadi teman Pro 2, Bareskrim Polri baru saja kasih peringatan keras untuk siapapun yang masih nekat membakar hutan dan lahan, alias karhutlah, tidak main-main teman Pro 2. Ancamannya bisa kena hukum pidana maksimal 12 tahun penjara. Waduh. Bayangin 12 tahun di dalam sel cuma gara-gara nekat membakar lahan. Auto los kontak kan sama keras itu. Dan teman Pro 2 mengingatkan lagi kalau kebiasaan mikir bakar lahan itu murah, gampang dan efektif, itu harus dibuang far away ya, karena sampai pertengahan Oktober 2026 ini saja sudah ada 223 orang tersangka perorangan dari 273 laporan polisi di 12 polda. Jadi total tahanan terbakar dari aksi perorangan ini sampai lebih dari 5.100 hektar. Wow, luas banget ya. Dan tidak cuma orang perorangan saja yang disikat, tapi perusahaan gede alias korporasi juga tidak lolos. Polisi sudah menetapkan 9 korporasi perkebunan kelapa sawit jadi tersangka di Kalimantan. Ada 7 di Kalbar, 1 di Kalteng, dan 1 di Kalsel ya. Jadi secara nasional, polisi lagi menangani 98 laporan korporasi dengan total lahan terbakar yang fantastis banget ya, 25,600 hektar lebih. Kebayang tidak tuh asapnya kayak gimana itu. Makanya teman Pro 2, mari kita jauhin cara-cara instan yang merusak bumi kita. Lingkungan asri itu investasi buat masa depan kita juga. Jadi mari kita saling jaga dan makin aware. Nah teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini. Habis ini Adelia mau puterin lagu untuk menemani sore kamu. Dijamin bikin sore kamu tambah vibes-nya makin kece begitu ya teman Pro 2 ya. So, check this out.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

99,8 nah Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu, masih dari Geraha Siar Altari dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2 ya. Jadi kamu gimana? Yang lagi senggang, yang lagi di jalan dari aktivitas harian, atau yang lagi santai sore sambil nyemil gorengan dan ngopi, enjoy the vibes ya. Jangan lupa senyum biar energi positifnya nular, guys. Oke, kita ngomongin soal aktivitas sore. Emang paling seru ya kalau kita ngobrol santai sambil update informasi-informasi menarik yang ada di sekitar kita, teman Pro 2. Sore ini Adelia ada kabar yang lumayan heboh nih dari Nusa Tenggara Timur. Benar-benar definisi sekali gerak barang bukti langsung hangus. Apa sih emangnya? Coba tebak, apa itu? Oke, jadi teman Pro 2, Kejaksaan Tinggi NTT bersama Kejari TTU baru saja menggelar aksi pemusnahan barang bukti yang tidak main-main jumlahnya. Tidak tanggung-tanggung, ada 11 juta batang rokok ilegal bermerek Marlboro palsu asal Cina yang dimusnahkan di belakang kantor Kejari TTU. Bayangin, 11 juta batang ya, kalau disusun memanjang kira-kira bisa buat nyambungin rindu kamu ke sini tidak sih? Ya, jokes aside, rokok-rokok ini tuh jenis sigaret putih mesin yang dikasih pita cukai palsu ya. Ada Marlboro biasa dan Marlboro Gold yang kalau ditotal nilainya berkarton-karton banget ya, sampai 1100 karton, teman Pro 2. Dan Kejari TTU sama Kejati NTT turun langsung bersama jajaran Forkopimda dari Bupati TTU untuk membakar rokok-rokok ilegal tersebut. Langkah ini diambil biar barang buktinya dipastikan aman, teliti, transparan, dan tidak bakal beredar lagi di masyarakat. Dan usut punya usut, ternyata ini bagian dari kasus penyelundupan jaringan internasional yang melibatkan WNA asal Cina dan jalur Timor Leste. Jadi tidak cuma rokok saja loh, beberapa barang bukti tindak pidana lain seperti senjata tajam, pisau, dan parang juga ikut dimusnahkan. Nah, para terdakwa WNA-nya sendiri sudah dituntut hukuman 3 tahun penjara plus denda. Waduh, ini fix ya, jangan coba main-main hukum kalau tidak mau berujung hamsyong ya. Nah, teman Pro 2, beli barang ilegal itu memang paling aman dan berkah ya. Jadi tidak, maksudnya beli barang legal yang paling aman dan berkah, guys ya. Lingkungan aman, hukum pun terjaga. Oh iya, sore gini kalian pada sibuk ngapain sih, teman Pro 2? Atau ada cerita seru apa, kejadian apa yang seru nih? Boleh banget nih ya, kita seru-seruan di sini, teman Pro 2. Dan habis ini siap-siap ya, Adelia punya lagu-lagu santai untuk menemani aktivitas sore kamu biar makin apa nih, makin galau mungkin. Tidak sih ya, jangan galau-galau, masih terlalu sore ini. Dan ini dia, ada Virgon lah, Surat Cinta untuk Starla. Surat cinta buat saya kayaknya tidak ada sih ya.

0: dari puncak durian nomor 1 ini. MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria perjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
2: Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Halo halo teman Pro 2, apa kabar semuanya? Semoga hari ini teman-teman semua dalam keadaan semangat, ceria dan tentunya siap melakukan hal-hal yang hebat ya. Teman Pro 2, kali ini ada cerita istimewa tentunya dari anak-anak hebat di Nusa Tenggara Timur. Mereka membuktikan bahwa usia muda ini tidak menjadi penghalang ya untuk mereka berprestasi, berkarya dan juga menginspirasi banyak orang. Kali ini sore ini hostnya dari ND teman Pro 2 ya, masih bersama saya TJ dan tentunya teman Pro 2, kita akan memulai perjalanan inspiratif kita dari kota Kupang terlebih dahulu. Di sana ada anak muda yang terus mengembangkan kemampuan, berani mencoba hal baru dan menunjukkan bahwa kerja keras ya serta semangat ini bisa membawa hasil yang membanggakan ya. Tentu kamu semua sudah penasaran teman Pro 2 ada siapa di sana. Akan ada dari sumber yang keren ya, siswa SMAK Giovanni Kupang, ada Gracili Margaret Malelat, yaitu Parlemen Remaja Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur tahun 2026, dan juga presenter kerennya ada Kak Ayunda Daryanti.
4: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, dan pastinya masih ditemani sama Yunda di edisi sore ceria, bikin sore kamu semakin berwarna. Kita sudah bersama dengan bintang tamu cantik kita, ada Gracili Margaret Malelat. Sil ini merupakan siswi SMA Katolik Giovanni Kupang dan juga sebagai Parlemen Remaja Republik Indonesia NTT 2026. Wow, keren sekali teman Pre 2. Si langsung aja ya memperkenalkan diri sama teman Pre 2. Oke. Okay.
5: Halo teman Pre 2, perkenalkan tadi namanya sudah disebutkan.
6: Saya Gracili Margaret Malelat. Teman-teman semua bisa panggil saya dengan Silsi. Sil juga bisa karena Silsi lumayan susah ya.
4: Yes.
6: Saya sendiri aja sampai salah kalau ngomongnya. Jadi panggil Sil aja boleh. Saya dari SMA Katolik Giovanni Kupang dan saat ini duduk di bangku kelas 11.
4: Luar biasa. Sil ya.
6: Iya.
4: Cantik sekali kamu sayang. Gimana kabarnya?
6: Baik banget.
4: Ini tadi datang lagi sibuk apa sampai kesini? Ngapain aja ya? Anak sekolahan udah pasti.
6: Lagi
4: ya.
6: Sibuk sekolah sama okay. Organisasi.
4: Sejauh ini masih aktif-aktif organisasi di sekolah?
6: Masih. Sil ikut ini, OSIS.
4: OSIS sekolah. Juga?
6: Iya, OSIS
4: ini
6: sekolah.
4: Ini kayaknya idaman sekali ya. Oke. Okay. Dan teman Pre 2 kita akan bertanya ya berkaitan dengan Parlemen Remaja DPR RI ini. Tapi sebelum kita lebih jauh ngomong soal topik ini, Sil, kamu tuh tipe anak yang aktif organisasi atau lebih suka kegiatan yang di luar sekolah?
6: Kalau disuruh pilih sih dua-dua ya.
4: Dua-dua.
6: Lebih suka dua-duanya karena emang anaknya lebih suka kegiatan di luar kelas sih. Jadi okay. Kayak organisasi atau kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu Sil sangat suka dan mungkin bakatnya emang di situ ya. Karena kalau Olip agak susah ya anaknya.
4: Kelihatan jadi sih kalau menurut Yunda ya. Ternyata di sekolah juga aktif, di organisasi luar sekolah juga aktif ya. Tapi kalau dari kamu sendiri lebih enjoy di mana? Kan bisa tuh kita lihat.
6: Dalam sekolah.
4: Iya,
6: karena lebih familiar sama lingkungannya aja, okay. Lebih terbiasa di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan Sil juga gampang terbuka dengan lingkungan sekitar atau di luar sekolah juga. Karena lagi cari-cari kegiatan juga di luar sekolah.
4: Ya, sekalian belajar, sekalian ini organisasi juga kalau masih di lingkungan sekolah, Kak.
6: Betul.
4: Nah, pertama kali mendengar istilah Parlemen Remaja, apa yang langsung muncul di pikiran kamu nih, Sil?
6: Jujur pertama kali dengar itu langsung kepikiran undang-undang.
4: Kepikiran
6: undang-undang DPR yang kayak satu hal yang ngeri, satu hal yang kadang biasanya masih banyak orang yang bilang anak-anak muda belum kesana rananya, belum bisa untuk membahas.
4: Apalagi untuk anak SMA kelas 11 ya.
6: Iya, kelas 11 ya waktu itu, benar.
4: Oke, dan kalau dari kamu sendiri, ini kan banyak yang kayak, aduh baru denger nih parlemen remaja. Kalau misalkan ada teman-teman sebaya kamu yang bertanya, ini kan juga banyak teman perdua di luar sana yang anak-anak muda ya. Kalau ditanya soal parlemen remaja, apa sih yang ingin kamu bisa jelaskan ke mereka agar mereka paham nih soal platform ini?
6: Mungkin parlemen remaja ini sebenarnya satu forum ya, anak-anak muda seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia di mana kita itu saling mendengarkan, saling memberikan aspirasi. Jadi tidak, ternyata tidak semengerikan yang sekira, yang kayak harus hukum-hukum, undang-undang. Ternyata kita bisa mendengar. Apalagi sih ini suka, sangat suka untuk mendengarkan apa yang aspirasi dari teman-teman.
4: Kayak
6: sudut pandang mereka itu seperti apa sih terkait masalah ini. Jadi kita ngebahas suatu masalah, ngebahas rancangan undang-undang dengan berbagai perspektif yang dibawa dari seluruh Indonesia. Jadi parlemen remaja itu kayak gitu, kayak kita ngebahas rancangan undang-undang, tapi bedanya ini ada banyak teman-teman nih dari seluruh Indonesia, dari daerah pilihannya masing-masing.

0: kayak gitu, tapi nggak nyari tahu lebih lanjut. Tapi suatu saat pengen, udah Sil masukin dalam to do list Sil untuk SMA. Terus Sil nggak tahu ternyata kalau kelas 10 itu langsung bisa daftar. Jadi baru masuk langsung bisa daftar. Sil tidak tahu itu. Jadi Sil baru tahu itu dari ada alumni di sekolah Sil sih, alumni Parlemen Remaja juga tahun 2025. Jadi dia yang memperkenalkan, dia memberitahukan Parlemen Remaja itu seperti apa. Jadi dari awalnya Sil cari tahu lewat TikTok, terus dikasih tahu, ternyata dibuka jalan sama Tuhan, dikasih orang yang tahu tentang Parlemen Remaja. Jadi akhirnya dikasih tahu sama alumni yang ada di sekolah Sil.
1: Oke, yang kita penasaran adalah apa yang akhirnya membuat kamu okay, tertarik nih untuk gabung ke Parlemen Remaja?
0: Oh iya, benar juga ya tadi.
1: Apa tuh?
0: Sebenarnya Sil sangat suka dengan hal-hal yang berbau dengan isu-isu sosial, tentang sosial-sosial, tentang humanis yang seperti itu, atau masalah-masalah yang terjadi. Dan Sil salah satu orang yang sangat kepengen untuk membawa perubahan untuk NTT. Saya ingin NTT baik dalam ranah pendidikan ataupun dalam ranah apapun itu bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi role model lah. Intinya saya bisa bawa pengaruh untuk anak muda, ingin bisa bawa pengaruh untuk anak muda. Dan waktu itu saat SMP memang saya ini sempat ikut lomba kayak cerdas cermat PKN. Jadi kayak ada basic-basicnya tentang
1: soal aturan.
0: Iya, soal aturan. Jadi saat lihat Parlemen Remaja, penasaran nih, pengen ikut. Makanya Sil masukin dalam to do list, Sil cari tahu tentang Parlemen Remaja gitu. Karena pengen tahu lebih lanjut. Karena kan kalau di CCP itu kita cuma belajar ya, apa itu undang-undang, isinya apa, urutannya kayak gimana. Tapi kita nggak pernah tahu di belakang layar mereka seperti apa buatnya. Tuh, jadi Sil pengen tahu mereka buatnya kayak gimana sih. Kan kita kan belajar legislatif, yudikatif, eksekutif. Tapi kita nggak, Sil nggak pernah tahu mereka itu secara langsung, secara nyata. Sil penasaran, Sil pengen lihat sendiri mereka itu buat undang-undang kayak gimana.
1: Berarti ini kayak simulasi gitu ya?
0: Iya, simulasi.
1: Menarik nih teman Pro2. Nah kalau ini sama teman Pro2 yang kalau misalkan ingin bertanya, kalau kita juga tertarik, tapi cara untuk daftarnya tuh apa aja sih persyaratannya, Sil?
0: Sebenarnya, fun fact-nya tahun ini pendaftarannya tuh 4 tahap. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tidak tahu ya kedepannya apakah mungkin ditambah lagi. Tapi mungkin Sil sharing saja menurut pengalaman Sil yang harus disiapin. Itu yang pertama, sertifikat. Jadi sertifikat itu teman-teman harus punya pengalaman dalam akademik, non-akademik, pengalaman berorganisasi, dan pengalaman pengembangan diri. Jadi mungkin teman-teman pernah menjadi narasumber, pernah menjadi host, itu bisa ditaruh dalam pengembangan, dalam sertifikat pengembangan diri. Terus teman-teman juga harus siap diri, harus kita juga disuruh untuk tulis esai sama buat video. Jadi kita harus tahu tentang lingkungan kita, daerah pilihan kita, mungkin ada masalah apa sih yang terjadi di NTT agar kita suarakan dalam esai tersebut, dalam video tersebut. Lanjut, tahap berikutnya kalau udah lolos dua tahap itu dua tahap yang berbeda. Jadi sertifikat CV-nya sendiri, terus esai video itu sendiri. Nah, setelah lolos dari tahap kedua itu, teman-teman akan dihadapkan dengan tes psikotes. Jadi itu seperti psikotes pada umumnya ya mungkin ya. Kita ngejawab soal-soal dalam waktu yang udah ditentukan. Dan yang paling terakhir kalau kalian lolos psikotes itu langsung masuk ke tahap wawancara. Itu nanti langsung diwawancara sama panitianya. Ini mungkin bocoran dikit ya.
1: Boleh sedikit
0: maaf. Kalau waktu itu Sil ditanya mengenai masalah yang terjadi di NTT karena tema kita tahun ini tentang perundungan. Menciptakan sekolah aman dan nyaman. Jadi kita ditanyakan oleh panitianya mengenai masalah kasus perundungan yang terjadi di daerah kita. Dan kira-kira menurut kita apa yang membedakan masalah yang terjadi di daerah kita dengan di daerah lain? Jadi agar mereka juga tahu. Jadi itu sudah sekalian menyuarakan gak sih apa yang terjadi di daerah kita. Terus mereka juga tanya tentang kedisiplinan kita, kepemimpinan kita. Itu juga ditanyakan. Dan bagaimana kita bisa ngeblend dengan teman-teman yang nantinya akan sangat banyak itu. Dan tahun ini pesertanya 200 orang.
1: Wow, lebih banyak tahun ini ya?
0: Iya, lebih banyak tahun ini daripada tahun lalu. Sampai dibagi 2 grup. Kalau tahun lalu itu sampai 1 grup aja. Jadi ini, kali ini 2 grup. Banyak banget tahun ini, 200 orang.
1: Kalian berhasil dong untuk mempromosikan.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya kan, ini salah satu pencapaian juga. Tapi kalau dari tahapan-tahapan yang tadi Sil ceritakan, kira-kira

0: tahapan mana sih yang kalau menurut kamu itu paling menantang?
1: Mungkin tahap kedua ya, yang
0: apa tuh?
1: Esai sama video.
0: Oke. Okay.
1: Ya karena menurut Sil, jeda antara waktu CV dan juga waktu pengumpulan esai itu sangat sedikit. Jadi bagaimana kita harus siap, kita udah harus ada ide apa yang mau kita tulis. Yang paling susah itu menurut Sil idenya. Kira-kira apa sih yang menarik? Apa sih masalah yang benar-benar urgent di NTT yang ingin kita suarakan? Itu menurut saya itu menjadi salah satu hal yang sangat sulit, sampai saya cari tahu sih, cari-cari datanya, sampai perkunjungan ke dinas PPA juga, cari-cari masalah yang terjadi di lingkungan sekolah.
0: Riset juga ya,
1: riset, wajib riset. Dan paling menantang juga karena setelah pembuatan esai saya sedikit terlambat, jadi sudah hamin 2
0: okay.
1: buat pengumpulan esai sama video. Jadi saya buat video hafalnya dalam satu malam.
0: Oke. Okay.
1: Iya, untuk video 3 menit apa 2 menit ya? Itu saya harus hafal dan buat teksnya dalam satu malam. Itu juga menantang ya, karena kumpulnya barengan soalnya. Harus dikumpul barengan esai sama videonya. Jadi itu sih yang menurut saya paling menantang.
0: Itu pure kamu kerjakan sendiri semuanya dari awal?
1: Tidak. Kalau untuk esai ada bantuan dari Bapak Ibu guru untuk revisi-revisi sedikit, untuk revisi-revisi mungkin tata bahasanya, tapi untuk ide, judul, apa topik yang dibahas itu tuh semuanya pure dari saya.
0: Iya, karena kamu yang akan memaparkan
1: itu
0: kan.
1: Saya yang harus menyuarakan. Jadi saya harus siap ya sama dari saya.
0: Tantangan tersendiri karena di saat kamu mempersiapkan di waktu yang singkat itu dan harus paham itu, kalau menurut Sil sendiri tips buat teman perdua di luar sana agar kita bisa paham sama apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan.
1: Menurut Sil, teman-teman jangan ngambil masalah yang sebenarnya bukan urgent dan teman-teman gak mau nyari tahu tentang itu.
0: Okay.
1: Jadi teman-teman ambil masalah yang benar-benar udah familiar sama kalian dan memang ada urgensinya, dan kalian sudah siap dengan materi itu. Kalian udah riset, udah cari tahu. Jadi kalian udah familiar nih sama materi yang apa yang kalian mau bawakan itu, dan emang udah pernah terjadi atau udah pernah kalian rasakan masalah-masalah yang kita mau ungkap itu, udah teman-teman udah kenal lah sama masalah itulah istilahnya, udah pernah tahu lah sama masalah itu.
0: Ada waktu itu pernah terpikirkan untuk opsi kedua tidak, untuk topiknya sendiri yang mau kamu ambil?
1: Jujur lumayan sih, ada ya, banyak sih awalnya topiknya yang mau dibahas ya, dari perundungan psikis, perundungan fisik.
0: Karena kalau mau dibilang masalah banyak sekali.
1: Iya, banyak sekali masalah yang mau dibahas. Terus juga bapak ibu guru di lingkungan sekolah, bagaimana sebenarnya tuh ada loh kasus perundungan yang dilakukan oleh bapak ibu guru kepada siswa. Tapi ujungnya saya ngambil perundungan psikis karena setelah saya lihat-lihat dasar dari semua perundungan yang ada terjadi ini, karena perundungan psikis itu diremehkan, disepelekan, dianggap bercanda, dianggap biasa, ataupun mungkin ini yang menjadi satu pembahasan juga dalam SSL, bahwa orang NTT tuh kebiasaan sama satu hal yang kayak keras-keras. Kalau nggak keras nggak kedidik, kalau nggak kasar berarti nggak mendidik. Nah, itu kan budaya kita yang sebenarnya tidak tepat, karena tidak harus keras, tidak harus menyakiti orang lain untuk bisa mendidik. Menurut Sil seperti itu. Jadi apa yang Sil ambil itu mengenai perundungan psikis yang sebenarnya menurut riset juga itu menjadi salah satu alasan terjadinya perundungan fisik dan perundungan jenis-jenis lainnya. Ya karena kan ketersinggungan, pemendaman perasaan itu juga terjadi kalau misalnya perundungan psikis itu terus disepelehkan. Bahkan saya sampai tulis di esainya Sil bahwa sampai kapan kita menganggap perkataan yang kita keluarkan itu sebagai suatu bercandaan padahal itu menyakiti orang lain. Ya, itu menjadi satu permasalahan yang sebenarnya Sil angkat, dan banyak sih ya anak muda zaman sekarang yang perkataannya tuh menyakiti orang lain tapi mereka enggak sadar, mereka ngamnya ayalah baperan, ayalah bercandaan. Benar. Makanya Sil merasa itu menjadi satu hal yang familiar berada di lingkungan sekolah. Sil sering melihat, Sil menjumpainya. Nah, Sil ambil itu sebagai suatu kasus yang memang urgent untuk dibahas menurut Sil, karena ini menyangkut anak-anak kita, menyangkut masa depan kita juga. Jadi kasihan ya kalau misalnya korban-korban banyak terus ngerasain mereka gak dianggap gitu. Jadi itu adalah masalah yang saya angkat dalam esainya saya.
0: Wow, menarik ya teman perdua. Ini jadi salah satu inspirasi buat teman perdua juga yang jika ingin mendaftar, ingin ikut, ya mungkin tips yang disampaikan Sil tadi bisa dicoba ya teman perdua. Dan yang terakhir, Sil, setelah mengikuti Parlemen Remaja RI 2026, perubahan dan kontribusi apa yang paling ingin kamu bawa untuk sekolah, lingkungan, bahkan anak muda NTT?
1: Okay, jadi untuk Sil sendiri, Sil mau selain masalah perundungan, selain orang mengseriuskan ya masalah perundungan yang terjadi, perundungan psikis yang sering dianggap sepele atau bercandaan-bercandaan yang sebenarnya menyakiti orang lain. Itu Sil sangat pengen anak-anak muda di Nusa Tenggara Timur untuk sadar bahwa itu bukan satu masalah yang biasa. Itu akan bisa membawa masalah yang serius bagi seseorang, kesehatan mental seseorang. Dan juga Sil ingin berdiri sebagai contoh bagi orang-orang, sebagai role model bagi orang-orang, agar teman-teman yang masih takut untuk mencoba, mereka bisa melihat bahwa Sil bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Jadi saya mau orang-orang termotivasi juga, jadi mereka lihat kalau misalnya dengan saya seperti ini, mereka bahwa ternyata kesempatan itu tidak mustahil gitu. Walaupun sebenarnya saya juga masih punya rencana-rencana kedepannya yang saya masih takut-takut, tapi at least saya bisa jadi motivasi ataupun helper untuk teman-teman yang lain yang ada di luar sana, teman-teman di Nusa Tenggara Timur, mungkin seperti itu sih.
0: Karena seorang Sil yang berani sekarang juga pernah jadi orang yang takut dulu.
1: Sampai sekarang masih takut.
0: tapi mau belajar dari pengalaman.
1: Kurang dikit lah, kurang dikit,
0: kurang dikit ya. Okay. Ih, keren, kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa sekali Tuan Pre 2. Dan Yunda juga sudah harus pamit, dan Sil kamu juga sudah harus pamit ya. Terima kasih banyak, sukses selalu. Semoga datang udah jadi Sil yang seorang diplomat.
1: Amin
0: Tuan Pre 2 ya. Dan tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. Dadah.
2: Teman terbaik kamu. Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.

0: dari puncak durian nomor 1 Andy. 92,2 MHz Pro 2 FM Andy, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy, teman terbaik kamu. Hey teman Pro 2, tadi kita sudah mendengarkan ya cerita keren yang super duper keren dari RRI Kupang. Dan saatnya teman Pro 2, kita juga kembali akan disuguhkan dengan salah satu cerita inspiratif dari kota Ende ya. Sudah ada Kakak Cindy Soge dan juga penyiar yang luar biasa ya teman Pro 2, semangatnya top pakai BGT ya. Ada Kakak Putri Latifa. Ini dia teman Pro 2.
2: Sore teman Pro 2 RRI Kupang dan juga teman Pro 2 RRI Atambua. Di sini kalian lagi dengarkan Pro 2 RRI ND bareng Putri dan juga kita bakal dengarkan nih perjalanan dari Maria Monesoge yang menjadi 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. By the way, kita lagi di sore ceria berjaringan Corwil 6 untuk edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 nih teman Pro 2. Langsung saja saya mau sapa. Halo, selamat sore Kakak Maria Monesoge.
3: Halo, selamat sore.
2: By the way teman Pro 2, biasanya tuh Kakak Maria Monesoge ini akrab dipanggil Kakak Cindy. Jadi kita panggilnya nanti Kakak Cindy saja ya. By the way Kakak Cindy, saya mau ucapin selamat dulu nih karena sudah berhasil lolos kurasi dan masuk 5 besar nominator Perempuan Indonesia Creative Award 2026. Bagaimana nih perasaan Kakak ketika pertama kali terima kabar ini?
3: Oke, baik. Kalau saya sendiri sih pertama sekali menerima kabar bahwa saya lolos kurasi masuk ke 5 besar perempuan kreatif di bidang lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Nah, itu yang pertama kali saya rasa bangga dan terharu. Dan ketika melihat dari 538 peserta yang mendaftar, kemudian saya satu-satunya dari Flores dari NTT yang masuk bergabung jadi 5 besar bersama perempuan-perempuan kreatif lainnya dari Pulau Jawa, dari Surabaya, dari itu kan merasa kayak luar biasa begitu.
2: Pastinya Kak, karena mewakili Nusa Tenggara Timur nih, satu-satunya nih yang mewakili Nusa Tenggara Timur nih ya Kak Sindia.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, Kakak boleh cerita ke kami tidak nih awalnya tuh bagaimana Kakak bisa ikut ajang Perempuan Indonesia Creative Award di tahun ini, Kak?
3: Oke, baik. Jadi kalau bagaimana sampai saya terlibat untuk mengikuti nominasi Perempuan Kreatif Award 2026 itu yang pertama tentu panjang ceritanya.
2: Okay.
3: Dari giat-giat yang sudah saya lakukan sebagai seorang perempuan yang ada di wilayah pedesaan, di mana di situ kan ada dari untuk mengikuti ajang ini dia punya 12 kategori Kak.
2: Oke, okay. Apa saja nih Kak?
3: 12 kategori. Terus saya tuh mendaftarnya di 2 kategori sesuai dengan keseharian saya, di mana saya memilih yang pertama itu di kategori Wira Usaha Muda dan juga kategori Perempuan Peduli Lingkungan dan Sesama. Nah, okay. Dari 2 kategori ini ternyata saya lolos masuk 5 besarnya tuh di kategori Perempuan Peduli Lingkungan dan Sesama.
2: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kenapa saya bisa lolos itu karena memang dia sangat-sangat relevan dengan praktik keseharian di dalam kehidupan saya di Desa Hewa ini, di mana saya sendiri sebagai seorang perempuan yang bergerak di bidang lingkungan juga bisa usaha hijau. Jadi kalau dalam kegiatan sehari-hari saya itu di mana saya merupakan founder atau pendiri dari komunitas Wetan Helero, sebuah komunitas lokal yang mana komunitas kami itu peduli terhadap isu iklim. Hmm. Terus kami juga melakukan berbagai aksi-aksi iklim seperti konservasi, pungut sampah, terus kami juga lebih ke menyuarakan terkait pangan lokal. Dan tidak sebatas menyuarakan, tapi kami juga melakukan budidaya pangan lokal dengan menerapkan sistem pertanian cerdas iklim atau lebih dikenal dengan Climate Smart Agriculture. Dan dari hasil budidaya yang kami lakukan itu, puji Tuhan hasilnya itu kami kembangkan sebuah bentuk usaha yang kami namai Wira Usaha Hijau, di mana di dalam Wira Usaha Hijau ini kami lebih ke tidak mementingkan omset atau keuntungan, tetapi kami juga mempertimbangkan soal keseimbangan nilai antara nilai ekonomis, ekologis, dan sosial budaya. Okay. Nah, dari situ, nah, berangkat dari perjalanan-perjalanan yang sudah kami mulai dari tahun, kegiatan ini sudah kami jalankan dari tahun 2022 lalu. Dan kalau untuk Wira Usaha Hijaunya itu kami lebih aktif di tahun 2018 hingga saat ini.
2: Okay.
3: Di komunitas Wetan Helero.
2: Apakah ini yang terus kakak bawa situ untuk ikut ajang ini, kak?
3: Bagaimana, kak?
2: Apakah hal yang kakak jelaskan ini yang kakak bawa ikut ke dalam award ini, atau award ini memang ya, ada misi-misi?
3: Oke. Okay. Jadi dari keseharian. Jadi awal perjalanan ceritanya tuh dari situ, kakak.
2: Oke.
3: Okay. Dari situ yang sebelum mendaftar ke sini, perjalanan kami dari giat-giat setiap hari itu dari kerja-kerja kami ini, kemudian terakhir kemarin kebetulan di Kabupaten Flores Timur itu dibuka si pemuda pelopor kabupaten. Nah, di pemuda pelopor kabupaten ini saya juga masuk di tiga besar itu tuh menjadi pemuda pelopor, tapi saya di bidang Wira Usaha Hijaunya.
2: Okay.
3: Nah, dari situ kemudian terakhir melihat postingan-postingan saya soal aksi-aksi dan giat yang kami lakukan setiap hari, kemudian juga dari berbagai sertifikat dan penghargaan-penghargaan yang diterima, kemudian saya direkomendasikan untuk mengikuti nominasi ini, ajang Perempuan Awards, Perempuan Kreatif.
2: Berarti Awards yang merekomendasikan ini, itu dari pihak pemerintah daerah Flores Timur atau didaftarkan dari siapa? Kakak pribadi atau bawa satu nama organisasi atau lembaga gitu, kak?
3: Kalau untuk pendaftarannya itu saya mendaftar secara perseorangan.
2: Oke.
3: Okay. Kebetulan juga kalau soal info ajang ini, itu kami kemarin tuh kebetulan dari IG-nya Perempuan Kreatif Awards ini mereka tanya ke kami, dia punya
2: persyaratannya, perlombaannya,
3: persyaratan pendaftaran. Nah, dari situ saya lihat dari 12 kategori itu kami bisa dengan giat keseharian itu saya bisa masuk di 2 kategori pendaftaran, dan di situ juga diinstruksikan bahwa terpilih 2 kategori itu, kategori usari perempuan peduli lingkungan dan sesama dengan melihat praktik-praktik yang sudah saya jalankan setiap harinya.
2: Oke. Nah, kakak setelah dinyatakan masuk ke 5 besar nominator ini, apa nih yang kakak sedang persiapkan untuk menghadapi tahap selanjutnya nih, kak?
3: Ya, jadi kalau untuk persiapan ke tahap selanjutnya, kalau tahap sebelumnya itu kakak di sebelum masuk 5 besar itu, itu kan kami melalui beberapa proses. Pertama tuh kami mengisi formulir pendaftaran, terus kami juga lampirkan kayak link IG, terus kayak sertifikat dan berbagai piagam-piagam yang kami terima, itu juga kami scan untuk kirimkan. Kebetulan saya punya lumayan dokumentasi apa
2: lumayan banyak mendapatkan
3: bukti-bukti seperti piagam penghargaan, iya, dan sertifikat-sertifikat itu saya lampirkan di dalam beserta ini apa link-link media sosialnya kami.
2: Okay.
3: Jadi dari situ juga dinilai dia masuk di format penilaian itu melalui kayak kita punya postingan di media sosial, orang lihat keseharian kita apakah betul atau memang kita hanya mengarang saat masuk itu saja. Jadi itu orang lihat dan tim penilai itu mereka lihat semua dari situ. Terus setelah mendaftarkan kita kayak ada wawancara begitu kak, wawancara. Terus kita juga apa mempresentasikan kita punya keseharian itu.
2: Okay.
3: Nah setelah itu baru tim juri itu melakukan penilaian dari beberapa poin-poin penting tadi kakak.
2: Okay.
3: Nah dari penilaian tim juri ternyata kemarin saya lolos kurasi dan masuk lima besar. Nah setelah lolos kurasi itu kami semua peserta yang lolos ke lima besar itu diwajibkan dengan durasi waktu yang sangat-sangat singkat, di mana dalam hari kami harus mengisi para nominator lima besar itu ada beberapa formulir yang kami isi online melalui link. Nah, setelah pengisian link itu kami juga diwajibkan untuk membuat sebuah kayak film dokumenter singkat atau video singkat soal perjalanan atau aktivitas keseharian kami sesuai dengan ini topiknya. Kami. Misalnya saya di contoh yang menggambarkan keseharian saya yang merupakan dimana membuat dokumentasi berupa video yang menunjukkan bahwa dalam keseharian itu saya merupakan seorang perempuan yang betul-betul peduli terhadap lingkungan dan juga sesama. Jadi di dalam video itu saya menggambarkan aktivitas keseharian saya dimana kegiatan-kegiatan yang saya lakukan, misalnya kami melakukan budidaya pangan lokal dengan penerapan sistem pertanian cerdas iklim, kemudian melakukan konservasi lingkungan, pungut sampah, terus ada juga pengembangan wira usaha hijau tadi kakak.
2: Okay.
3: Jadi itu yang saya lampirkan juga. Saya juga di dokumentasi itu saya menggambarkan bagaimana kepedulian terhadap sesama itu melalui kegiatan pemberdayaan yang saya lakukan, misalnya kegiatan pelatihan soal pertanian cerdas iklim kepada anak muda, kelompok perempuan, itu juga saya buat di dalam satu video.
2: Oke.
3: Okay. Dan video itu hanya dengan ketuan, dia hanya berdurasi 60 detik dan dia punya ukurannya tuh hanya dia tidak boleh lebih dari 10 MB.
2: Oke, berarti memang dalam durasi yang singkat itu kakak harus melampirkan semua yang sudah kakak Cindy lakukan ya, berarti ya. Dan ini kapan waktu bakal ada pengumuman selanjutnya nih kak?
3: Iya, jadi kalau untuk pengumuman selanjutnya itu bakal terjadi secara offline di Magelang kak.
2: Oh,
3: itu
2: okay.
3: Di tanggal 1 November.
2: Nanti kakak bakal jadi, diundang langsung ke sana berarti?
3: Iya, yang untuk semua nominator lima besar itu wajib hadir secara offline di Magelang di tanggal 1 November mendatang.
2: Oh, yes.
3: Itu untuk lima nominator, kemudian akan diumumkan tiga terbaik, tiga nominatornya itu.
2: Nah, misalnya ini kita bisa tiga terbaiknya nih kak, kalau misalnya kita berdoa ya, kalau nanti kakak akan masuk ke tiga terbaik, tiga besarnya ini, jika kesempatan itu benar terjadi nih kakak, ya amin benar. Kontribusi atau mungkin program apa nih yang ingin kakak kembangkan lebih jauh nih nanti kalau misalnya benar bakalan masuk ke tiga besar gitu kak?
3: Ya, jadi di situ, jadi misalnya setelah kami masuk ke tiga besar itu kami akan mendapatkan kayak beasiswa pembelajaran dengan dia totalnya berapa rupiah kemarin saya lupa di situ besarannya. Tetapi harapannya saya bahwa ketika misalnya saya masuk di tiga besarnya kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk melakukan pembelajaran, nah saya tuh punya mimpi atau punya keinginan bahwa dengan ilmu yang nanti saya dapatkan dari beasiswa itu, pembelajaran lanjutan dengan beasiswa dari nominator Perempuan Kreatif Indonesia Awards 2026 ini, diilhamkan di dalam kehidupan sehari saya, bagaimana saya meningkat kepedulian saya terhadap lingkungan dan sesama, dan saya ingin bahwa ada regenerasi atau orang-orang selain saya, ada banyak perempuan-perempuan hebat dari NTT yang bisa mengikuti jejak saya, dan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada itu, harapan saya bahwa ketika sekembalinya dari atau setelah mengikuti proses pembelajaran ini, ilmu yang saya dapat itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi saya bisa berbagi dan lebih banyak lagi perempuan yang tertarik atau peduli terhadap lingkungan dan sesama, dan kedepannya itu bisa apa, kita lebih banyak apa peduli terhadap kayak peduli terhadap soal keberlanjutan dari anak kita sendiri juga generasinya kita.
2: Ini misalnya kayak kakak nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan satu pesan gitu, misalnya menyampaikan satu pesan kepada perempuan Indonesia yang ingin berkarya dan ingin bawa perubahan, apa yang kira-kira kakak mau sampaikan nih kak?
3: Oke, baik. Yang ingin saya sampaikan kepada perempuan-perempuan hebat yang ingin berkarya, jangan pernah berhenti berproses. Mari teruslah berproses, karena dengan adanya tantangan atau kesulitan di dalam berproses itu, bakal orang bilang bakal ada keindahan atau mendapatkan pelangi setelah proses panjang itu kita lewati dengan baik.
2: Benar,
3: jadi
2: benar.
3: Mari teruslah berkarya untuk kebaikan alam sesama kita.
2: Oke kak, terakhir nih kak, saya mau dengar satu kalimat dong kak, bagi ke kita bagaimana kakak ingin menggambarkan arti prestasi ini bagi perjalanan hidup dan juga pengabdian kakak nih. Juga pengabdian kakak.
3: Jadi dengan menjadi nominator Ajang Perempuan Kreatif Awards 2026 ini, kiranya menjadi sebuah prestasi luar biasa, agar bagaimana saya bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga sesama perempuan yang ada di wilayah NTT, di wilayah perempuan-perempuan kita, yang menjadi pelopor untuk mempelopori sesama perempuan Flores untuk lebih berani berkreativitas, sehingga sama-sama bisa bersaing dengan perempuan-perempuan kreativitas di luar Flores dan juga di mana saja, sehingga kita bisa membuming bersama api sesama perempuan dari Flores maupun juga dari wilayah Indonesia khususnya.
2: Oke, terima kasih Kak Maria Monesoge untuk kesempatan obrolan kita di sore hari ini. Semoga dengan pengumuman kedepannya ini membawa kabar yang bahagia, kabar yang diinginkan Kak Maria Monesoge ya, yaitu masuk ke tiga besarnya ya. Lagi buat Kakak Cindy untuk waktunya di sore hari ini. Oke, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, terima kasih juga untuk kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sampai jumpa di Sore Ceria Berjaringan edisi berikutnya.
0: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Kita sudah bersama tadi ya mendengarkan kisah inspiratif dari Kupang dan juga Ende. Dan ini tidak kalah membanggakan teman Pro 2. Anak-anak dari Atambua juga punya kemampuan untuk berprestasi yang cukup tinggi ya teman-teman. Kali ini kita diajak untuk mendengarkan kisah inspirasi dari Christian RJ Antas, terbaik 5 Putra Duta Bahasa NTT 2026. Di sana sudah ada Kakak Ratna Asmawati yang tentunya sudah siap nih ya teman Pro 2. Langsung saja.
1: Teman Pro 2 Atambua buat teman terbaik kamu. Ya, jumpa lagi bareng sama Rara. Kita bakal bahas perjalanan Duta Bahasa NTT tahun 2026. Karena itu sudah terhubung bersama kita Christian RJ Antas, yang biasa disapa Anjek nih kalau gak salah ya. Dia adalah terbaik 5 Putra Duta Bahasa NTT tahun 2026. Kita sapa dulu. Halo Kak Anjek.
2: Halo Kak Rara.
1: Benar ya panggilannya Anjek ya?
2: Iya benar sekali Kak Anjek.
1: Bagaimana kabarnya Anjek?
2: Puji Tuhan Kakak, kabar baik.
1: Kabar baik.
2: Bagaimana
1: sehat.
2: Ini Kakak Rara sendiri?
1: Sehat-sehat. Ini posisinya di mana sekarang?
2: Di Manggarai, Ruteng.
1: Oke, okay. Nah, kita pengen ngebahas soal perjalanan Anjek ya bersama Duta Bahasa NTT tahun 2026 ya. Oke, okay. Jadi mungkin teman-teman yang lagi dengar kita sekarang penasaran juga nih, Duta Bahasa itu apa sih gitu. Kak Anjek mungkin boleh sedikit berbagi ya kan, apa peran dari seorang Duta Bahasa NTT khususnya. Silakan Kak Anjek.
2: Terima kasih. Jadi menurut saya peran utama seorang Duta Bahasa itu bukan sekedar menjadi representasi dari generasi muda sekarang Kakak yang mampu berbahasa dengan baik, tapi juga menjadi penggerak yang menggerakkan masyarakat untuk mencintai bahasa dan menggunakannya sesuai konteks Kakak. Jadi dalam Duta Bahasa kemarin itu ada namanya Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama itu mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, gitu, bagaimana menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Habis itu melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya, dan juga menguasai bahasa asing sebagai sarana untuk membuka wawasan serta membangun relasi dengan dunia yang lebih luas gitu. Jadi Kakak, bagi saya juga menjadi seorang duta bahasa bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita membuat bahasa tetap hidup melalui tindakan nyata di tengah masyarakat gitu.
1: Nah, mungkin kita bisa flashback dulu nih cerita bagaimana sih awal mula perjalanan Kak Anjek ya sampai memilih untuk mendaftar dan berjuang di ajang pemilihan Duta Bahasa NTT tahun 2020 ini. Mungkin motivasi terbesar apa yang menggugah Kak Anjek sampai mau daftar begitu?
2: Sebenarnya momen ataupun hal yang menggugah saya sendiri Kakak untuk mendaftar dari kegelisahan sederhana sebenarnya. Ketika saya melihat generasi muda, ketika saya melihat teman sebaya saya itu menggunakan bahasa yang sedang tren, terus melupakan bahasa-bahasa daerahnya. Dalam linguistik ini disebut dengan linguist shift, di mana sebuah kelompok itu berpindah dari penggunaan bahasa ke bahasa yang lain yang lebih tren. Dari kegelisahan itu saya percaya bahwa bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi di dalamnya, tapi di dalamnya ada cerita keluarga, nilai kehidupan, sejarah, dan identitas yang harus diwariskan. Saya ingin mengambil bagian dalam upaya melestarikan bahasa, khususnya bahasa ibu di daerah saya. Saya ingin membuktikan bahwa anak muda bisa tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan akar budayanya Kakak. Dan mengikuti Duta Bahasa 2026 bukan hanya tentang mencapai sebuah gelar, tapi tentang menemukan ruang untuk memperjuangkan sesuatu yang saya anggap penting. Karena saya melihat bahwa generasi muda sekarang sudah kayak beranjak jauh lebih itu dari identitasnya dalam penggunaan bahasa sehari-hari begitu.
1: Kalau dari Kak Ajek sendiri, dari proses seleksi sampai terpilih jadi 5 besar itu, kira-kira apa tantangan terberat yang pernah dihadapi? Mungkin dari proses seleksi itu, seleksi mana sih yang paling berat gitu kan? Terus gimana cara untuk menghandle itu?
2: Ya Kak, kalau seleksi yang paling berat sih menurut saya di wawancara begitu. Tapi selama proses seleksi juga sebenarnya banyak tantangannya Kak. Karena yang pertama pasti masalah soal manajemen waktu. Seperti saya selain kesibukan di dunia kampus, di luar dunia kampus juga berorganisasi juga banyak sekali. Dan ya, manajemen waktu perlu dikuatkan di sini. Karena pas proses penyeleksian kemarin itu kebetulan bertepatan dengan kegiatan nasional saya di Bogor gitu. Jadi waktu itu saya sebenarnya tidak percaya diri begitu masuk 16 besar dan beranjak ke Kupang untuk mengikuti seleksi lebih lanjut. Saya kaget pas saya di Bogor tuh muncul informasi bahwa saya ternyata menjadi salah satu kandidat yang masuk 16 besar dan harus sudah berada di Kupang tanggal 16. Akhirnya saya berangkat pagi-pagi dari Jakarta jam 3 subuh, terus jam 6 baru tiba di Kupang dan langsung mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut. Karena memang waktunya waktu itu kakak sangat mepet sekali, jadinya untuk persiapan perlombaan waktu itu kayak presentasi krida lah, unjuk bakat, itu dipersiapkan satu hari full di Kupang. Sebelumnya sudah dipersiapkan tapi tidak dibuat sampai finalisasi gitu karena masih kayak tidak percaya diri saya bisa masuk gitu. Terus tantangan yang keberikut adalah bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena memang sebelumnya saya sering berbicara begitu di tempat umum, tapi terkadang saya juga bingung apakah ini sudah benar sesuai dengan kaidah kebahasaan.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Kadang kita juga bingung di situ apakah bahasa Indonesia saya selama ini sudah benar gitu. Dan kurang pede tentunya karena ya ini hal wajar dimiliki oleh setiap generasi muda, kurang percaya diri untuk tampil, untuk mulai berusaha. Tapi dalam proses ini saya menyadari bahwa semangat saya tidak cukup. Kita perlu memperluas wawasan tentang kebahasaan, memahami persoalan yang dihadapi masyarakat seperti persoalan-persoalan tadi, melatih kemampuan komunikasi, dan belajar menyampaikan gagasan secara terstruktur. Ini sih yang paling penting, guys. Cara saya untuk mengatasinya waktu itu ya terus belajar, belajar meskipun waktu mepet, dan mengevaluasi diri dalam proses belajar itu dan menerima, ini yang paling penting, menerima masukan dari orang lain yang lebih senior ataupun lebih berpengalaman gitu. Saya juga belajar untuk tidak melihat kekurangan sebagai alasan gitu untuk berhenti, melainkan sebagai bagian dari proses bertumbuh. Karena pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kita tidak harus mengetahui segala sesuatu sejak awal, yang penting adalah memiliki kemauan untuk terus belajar dan keberanian untuk memperbaiki diri.
0: Jadi itu tadi sebelumnya ajak ada kegiatan apa tuh di Bogor?
2: KSN, PMKRI punya itu, Kak.
0: Oh, ada kegiatan bersama organisasi PMKRI. Yeah. Tapi tiba-tiba ini tidak menyangka harus melanjutkan seleksi Duta Bahasa NTT.
2: Yeah.
0: Ajit masih ingat gak waktu itu yang daftar itu berapa orang sih keseluruhan dari NTT gitu?
2: Saya lupa angka pastinya, tapi waktu itu kami ada 60-an atau berapa itu.
0: Okay.
2: Dan akhirnya yang ikut seleksi lanjut jadi finalis Duta Bahasa Putra dan Putri di Kupang itu hanya 16 saja. Sebelumnya sih 20 sih Kak yang masuk ke finalis. Karena program efisiensi ini makanya diturunkan juga kuotanya.
0: Oh, bersyukur kamu bahasanya tidak dipangkas ya.
2: Ya, dipangkas. Jadinya hari-hari proses seleksi di final juga dipangkas juga, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Persiapannya juga membutuhkan waktu yang sedikit.
0: Oh, jadi dipersingkat gitu waktu.
2: Iya, dipersingkat juga, waktu ya.
0: Baik.
2: 16 besar itu sudah pasti masuk Duta Bahasa NTT dari
0: 26.
2: Namun diseleksi lagi, dipangkas lagi. 16 itu kan 8 laki-laki, 8 perempuan, dipangkas lagi menjadi 1-5 terbaik untuk putra dan putri, jadi 10 orang jumlahnya.
0: Gimana nih cara Kak Ajak ya untuk mengatasi rasa ragu gitu kan, atau insecure ini saat berproses ini ya?
2: Cara untuk mengatasi rasa ragu itu sih ya Kak, kembali lagi bahwa saya teringat sekali dengan satu motivator saya, seorang dosen dulu Kak, di mana dia mengatakan bahwa di dalam diri kita itu sebenarnya ada raksasa besar yang masih tidur, tinggal bagaimana cara kita untuk membangunkan dia. Sebenarnya kita itu punya potensi, hanya karena terkadang kita seringkali ingin menjadi seperti orang lain yang belum tentu dan sudah pasti kita tidak bisa menjadi seperti dia. Dan ketika kita terus berusaha untuk menjadi seperti orang lain, maka kita akan menghilangkan potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu teruslah membangunkan raksasa dalam diri bahwa kita yakin dengan potensi yang ada kita bisa gitu. Dorong terus diri, pokoknya motivasi internal lah.
0: Oh, keren.
2: Kamu tidak bisa memperjuangkan potensi yang ada di orang lain, tidak bisa memperjuangkan kamu harus bisa seperti dia yang hebat di bidang apa gitu. Karena kita sudah hebat di bidangnya masing-masing, tinggal bagaimana kita mengembangkan kehebatan kita gitu.
0: Asik, mantap. Nah, ini kan udah beberapa bulan ya Kak, kurang lebih 6 bulan nih Kak ajak jadi duta bahasa. Jadi 16 orang di duta bahasa ini pasti sudah punya aksi masing-masing gitu kan sebagai duta bahasa. Untuk masyarakat khususnya anak muda, apa yang sudah Kak ajak lakukan deh?
2: Kebetulan kemarin selama proses seleksi itu saya mendorong sebuah kerida kelas cerita bahasa ibu. Namun secara formal kegiatan ini belum terrealisasi, tapi saya kan mahasiswa nih Kak, sudah mengikuti magang dan KKN. Habis itu di kampung juga saya tetap menerapkan metode-metode dalam kerida saya ini. Kayak misalnya saat magang saya mengumpulkan anak-anak ini, meminta mereka menceritakan cerita-cerita lokal atau cerita-cerita daerah di dalam sebuah kelompok begitu. Jadi sebenarnya metode dalam kerida saya ini sudah saya terapkan beberapa kali ketika magang dan KKN ataupun di kampung dengan mengumpulkan anak-anak ini. Melalui kegiatan ini Kak, anak-anak tidak hanya belajar menggunakan bahasa daerah, tapi juga belajar mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, serta menghargai cerita-cerita yang diwariskan gitu. Karena saya ingin bahasa daerah tidak hanya hadir ketika ada acara adat, tapi juga menjadi bagian dari proses belajar dan kreativitas anak muda. Ya, harapannya kegiatan yang sudah diterapkan selama ini, baik magang, KKN ataupun di lingkungan masyarakat saya, dapat berkembang menjadi ruang perjumpaan antara bahasa, literasi, pendidikan dan kebudayaan gitu.
3: Nah, Kak Anjak boleh nggak sih berbagi tips untuk teman-teman yang lagi dengerin biar bisa berdampak lewat bahasa dan juga literasi? Kira-kira seperti apa?
2: Ya, oke. Untuk pesan sederhana, ya mulailah dari apa yang bisa dilakukan gitu dengan bahasa yang kita miliki dan lingkungan yang paling dekat. Ya, kalau dari saya sih, kalau suka membaca, bagikan buku yang menarik kepada teman sebaya gitu. Kalau begitu pun kalau suka menulis, mulailah mendokumentasikan cerita keluarga atau cerita rakyat di daerah kita. Ya, kalau senang membuat konten seperti yang saya sudah ceritakan, gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat gitu dan memperkenalkan kekayaan bahasa serta budaya lokal kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita harus memiliki panggung besar untuk memberikan dampak. Satu cerita yang kita dokumentasikan itu sebenarnya bisa menjadi pengetahuan bagi generasi berikutnya gitu, karena jejak digital pasti susah untuk dihilangkan. Satu buku yang kita kenalkan juga bisa menumbuhkan kebiasaan membaca. Satu bahasa yang kita ajarkan kepada anak bisa membantu menjaga warisan keluarga. Bahasa-bahasa yang kita gunakan bisa membantu menjaga warisan-warisan leluhur kita. Dan kakak yang tidak kalah penting, teruslah belajar, karena kemampuan berbahasa bukan suatu yang selesai dalam suatu apa gitu, kegiatan perumahan besar ataupun setelah memperoleh gelar. Ia perlu dirawat sebenarnya melalui kebiasaan membaca, menulis, mendengarkan dan berdialektika contohnya. Itu sih kak.
3: Ya, seperti itu ya pesan dari Kak Anjek. Semoga kita bisa lebih bangga berbahasa Indonesia dan bahasa daerah, juga bisa menguasai juga bahasa asing digunakan sesuai tempatnya gitu ya Kak ya. Oke, nah sebagai duta bahasa NTT di Kak Ajek, apa harapan terbesar Kakak untuk muda-mudi NTT dalam menjaga warisan bahasa dan juga budaya di masa depan?
2: Iya, Kakak, sebenarnya harapan terbesar saya agar generasi muda tumbuh menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap mengenal dan menghargai akar budayanya sendiri. Sebenarnya saya ingin melihat anak-anak muda NTT berani berbicara di panggung nasional maupun internasional, meskipun saya sendiri belum mampu sampai ke fase itu sih Kak. Habis itu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi terus bersedia untuk melestarikan bahasa daerah sebagai identitasnya gitu. Sebab kemajuan tidak harus membuat kita kehilangan identitas. Sebaliknya Kakak, identitas budaya dapat menjadi kekuatan yang membedakan sekaligus memperkaya kontribusi kita bagi dunia. Ya, saya berharap bahasa-bahasa daerah di NTT tidak dibicarakan ketika peringatan kebudayaan saja, tapi juga terus hidup dalam percakapan keluarga, pendidikan, karya kreatif, dan kehidupan di lingkungan masyarakat ataupun daerah. Ya, pokoknya jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal bahasa ibunya sebagai sesuatu yang pernah ada gitu, hanya mengenal bahasa daerah itu sesuatu yang pernah ada dulu, tapi tidak lagi mampu menggunakan untuk bercerita, berpikir ataupun menyampaikan informasi lain dalam kehidupan keluarga gitu.
3: Oke, baik. Sika. Keren Kak Ajek ya. Kalau Kak Ajek sendiri sebagai duta bahasa, apa target ke depan yang akan dilakukan deh, ingin diselesaikan?
2: Sebenarnya target saya yang belum terrealisasi tadi kerida kelas bahasa, kelas cerita bahasa itu sih tadi Kak. Yang meskipun selama ini sudah saya terapkan dalam kegiatan-kegiatan kecil yang tidak resmi begitu, yang tidak resmi membawa kerida tersebut, tapi itu sih harapan saya ke depannya, kerida itu bisa saya realisasikan gitu.
3: Amin. Ya baik, ya, pokoknya ya, kita doakan yang terbaik untuk Kak Ajek ya. Tetap semangat sebagai duta bahasa NTT 2026 dalam menjalankan tugas.
2: Iya Kak.
3: Kayaknya itu saja obrolan kita. Kita pamit dulu teman Pro 2 dari Kak Ajek.
4: Kamu sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Yeah, teman Pro 2, semoga semangat anak-anak berprestasi tadi bisa menjadi motivasi bagi teman Pro 2 untuk terus mengembangkan potensi diri ya. Dari Kupang, dari ND hingga Atambua, tentu kita punya satu semangat ya teman-teman Pro 2. Anak-anak hebat, masa depan NTT juga harus hebat nih. So thank you so much buat semua yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND. Dan kita juga harus mengakhiri kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan Skor Win Nusantara 6 untuk edisi hari ini ya. Dan saya TJ langsung pamit teman-teman Pro 2. Thank you untuk semua di Kupang dan juga Atambua. Kita jumpa lagi di minggu depan teman Pro 2.
4: Terima kasih. Kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Sore ceria di Pro2 FM. Pro2 FM, atau buat teman terbaik kamu masih di sore ceria dan pastinya masih bareng sama saya Adelia di sini teman Pro2. Tidak terasa jam dinding sudah ngetok angka 5 aja nih ya. Gimana energi kamu sore hari ini, masih full baterai atau udah mulai lobet nih? Tenang aja, jam-jam rawan ngantuk begini pas banget ditemani sama suara Adelia di sini yang bakal bikin sore kamu makin bersemangat ya. Dan teman Pro2, sore-sore begini emang paling pas buat chill ya. Ada yang baru beres kelas di kampus, yang lagi beberes meja kantor, atau mungkin lagi nunggu jemputan sambil asik scrolling TikTok sama Reels. Nah, kita ngomongin soal gadget, HP, laptop, atau apapun itu yang tiap hari kita pegang. Kamu tahu tidak sih kalau barang-barang elektronik itu punya sisi gelap kalau sudah jadi sampah? Yap, teman Pro2, tanggal 14 Oktober kemarin diperingati sebagai hari peringatan limbah elektronik. WHO alias Organisasi Kesehatan Dunia yang baru saja merilis peringatan penting banget ini, ternyata sampah elektronik alias WASP yang dibuang sembarangan itu bahaya banget, terutama buat anak-anak remaja dan ibu hamil ya. Jadi bos WHO Pak Tedros menegaskan dan juga kalau itu tuh harus kita tuh harus bersatu nih melindungi anak-anak dari ancaman limbah elektronik ini teman Pro2 ya. Jadi WHO itu mencatat ada lebih dari 18 juta anak dan remaja yang berisiko terpapar zat beracun dari industri daur ulang sampah elektronik informal. Wah, ngeri ya. Belum lagi ada sekitar 12,9 juta ibu hamil yang juga ikut berisiko. Aduh, please, angka yang lumayan bikin merinding banget sih teman Pro2 ya. Jadi kenapa sih anak-anak kok paling rentan gitu ya? Mungkin soalnya organ tubuh mereka kan masih berkembang ya. Kalau berdasarkan ukuran tubuh, anak-anak itu bisa nyerap polutan lebih banyak dibanding kita yang udah dewasa. Padahal di dalam sampah elektronik yang daur ulang itu ada lebih dari 1000 zat berbahaya ya. Contohnya kayak timbal, merkuri, sama kadmium. Jadi dampaknya tidak main-main. Paparan zat beracun ini bisa merusak perkembangan saraf, bikin gangguan paru-paru, mengganggu fungsi otak, sampai bikin bayi lahir prematur. Jadi kalau punya charger rusak, kabel putus, atau HP mati total, jangan asal lempar ke tong sampah biasa ya teman Pro2 ya. Jadi mulai dari sekarang ya, kita makin bijak mengelola barang-barang elektronik kita biar bumi kita tuh makin sehat dan juga adik-adik kita terbebas dari bahaya zat beracun ini teman Pro2. Oke, biar makin semangat nungguin jam pulang kerja, Adelia mau puterin lagu hits yang bikin mood kamu makin naik. So let's check it out.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Buh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: Masih dari Gracia Eltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Yes, sudah jam 5:50 ya. Jam krusial banget nih teman Pro 2 ya. Dan gimana? Laptop di meja kerja sudah pada ditutup belum? Buat kamu yang baru saja off cam, siap-siap out dari kantor ya, atau yang lagi kejebak macet jalan pulang, welcome back ya. Tentunya bareng sama saya Adelia di sini yang bakal bikin energi kamu recharge lagi. Dan teman Pro 2, jujur ya, seharian mantengin layar monitor sama dengerin ocehan bos emang kadang bikin otak agak overhead gitu ya. Nah, mumpung udah masuk sore hari, pas banget nih buat lepas penat dan balikin mood kamu. Adelia punya beberapa inspirasi kegiatan seru ya after kerja sore hari ini. Dan opsi pertama yang paling mainstream tapi ampuh banget, yaitu berolahraga. Jadi jangan bayangin yang berat-berat dulu guys, tidak harus ke gym kok. Cukup jogging santai di sekitar komplek rumah sambil dengerin playlist favorit. Lumayan banget kan ya buat stretching badan yang kaku gara-gara kebanyakan duduk. Atau kalau kamu tipe anak rumahan banget, bersantai di rumah itu fix surga dunia sih ya. Rebahan di sofa, nikmatin angin sore, terus nonton series kesayangan atau quality time bareng keluarga. Aduh, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Coba. Tapi kalau badan sudah terasa remuk, redah ya, kamu bisa cobain spa di salon atau bikin mini spa sendiri di rumah ya. Dan dijamin otot-otot yang tegang langsung rileks seketika. Jadi buat kamu yang butuh retail terapi, berbelanja juga bisa jadi pelarian mujarab ya. Entah itu restock cemilan di minimarket atau cuci mata di mall. Tapi ingat ya, belanja sesuai isi dompet ya. Jangan sampai niat mau refreshing malah berakhir pusing lihat tagihan. Dan terakhir, biar sore kamu makin lengkap, agendakan makan malam ya. Jadi makan di tempat hits atau kadar makan penyetan di pinggir jalan, nah, selalu sukses. Bikin ikatan makin erat dan bikin stres seharian melayang, nah, begitu saja. Semoga dari kegiatan-kegiatan yang Adelia informasikan buat kamu, semoga bisa menambah semangat kamu ya, menghilangkan stres juga. Atau kamu punya ritual unik sendiri pas beres kerja? Boleh dong sharing teman Pro 2. Siapa tahu Adelia mau ikutan coba nih ya. Oke teman Pro 2, itu dia informasi sore hari ini. Adelia masih punya banyak informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.
1: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

lagi dengerin Sore Ceria.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: 99,8 nah Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu, teman Pro 2 tidak terasa banget ya. Niat hati mau menemani kalian lebih lama lagi, tapi jarum jam sudah menunjukkan kurang 5 menit lagi jam 7 teman Pro 2. Itu artinya tamat sudah kebersamaan kita ya di sore ceria di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman Pro 2 yang sudah setia menemani Adelia di sini. Sampai ketemu lagi di edisi siaran berikutnya. Have a nice day and bye.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 kembali lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Apa kabarnya hari ini? Ya, buat teman Pro 2 semuanya yang lagi enjoy bareng Pro 2 FM, ada saya Ari Leon akan temani kamu di edisi menjelang akhir pekan juga ya. Hari ini udah Kamis, besok Jumat dan lusa akhir pekan deh. Waduh, ini kayak udah memberikan energi positif gitu ya, energi yang bersemangat. Nah, malam ini saya akan temani kamu sampai jam 12 malam di Pro 2 FM RRI Atambua. Kita awali dengan Jaga Malam yang pastinya akan ada obrolan, ada edukasi, ada inspirasi, dan ada juga hiburan santai sampai di jam 9 malam. Dan untuk teman Pro 2, kita juga punya informasi yang menarik hari ini. Sudah ada narasumber yang bersiap sedia untuk berbagi inspirasi buat kita. Oke, nanti saat lagi beberapa menit lagi ya, saat lagi akan kami hadirkan obrolan menarik bersama salah satu dokter yang mau mengedukasi kita di tengah cuaca ekstrim, apalagi sekarang lagi panas-panasnya ya. Gimana caranya menjaga kesehatan biar kita tidak sampai salah menerapkan apa ya, pola atau kebiasaan yang tidak sehat, oke? Supaya kita bisa melewati musim atau melewati kondisi cuaca ini dengan tetap sehat. Oke, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM dan nantikan obrolan kami saat lagi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, sudah waktunya saya bakal langsung mengajak kamu untuk mendengarkan obrolan seru kami malam hari ini. Oke, nah kita sudah bersama salah seorang tenaga medis ya, dokter. Ini sebenarnya selain dokter, dia model juga ya. Oke, dokter umum sekaligus dokter estetika. Nah, kita langsung aja sapa dulu. Malam hari ini saya ingin ajak untuk berbagi sedikit aja ya dokter, sedikit, tidak banyak, tidak panjang-panjang kok, cuma sebentar sekedar menginspirasi kita semuanya kaitannya dengan kondisi cuaca saat ini yang lagi panas banget. Kira-kira apa tips kesehatan yang ingin dokter bagikan buat kita semuanya biar di cuaca ekstrim atau panas seperti ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita sapa dulu, ini sudah bersama dengan dokter Alsita Mesa Akal. Halo dokter, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, semoga sehat selalu ya buat dokter di sana. Kita sedikit menyita waktunya nih dokter. Mungkin pertanyaannya tidak panjang-panjang. Kita mulai dengan kira-kira nih dokter, belakangan ini bisa kita lihat sendiri, belakangan ini kan cuaca berubah-ubah gitu kan, sering berubah-ubah. Nah, apa dampaknya nih buat kesehatan kita gitu dokter?
2: Nah, ini jadi keluhan banyak orang ya, karena cuaca belakangan ini emang agak kurang menentu kan. Ya, akhirnya kalau yang gak jaga kesehatan, terus makan minumnya sembarangan, istirahatnya kurang, pasti ada aja keluhannya. Dimulai dari badan yang gak enak, batuk pilek, alergi, dan lain sebagainya. Lumayan banyak sih pengeluhan belakangan ini karena terdampak oleh cuaca ya.
1: Oke, jadi itu. Jadi memang artinya cuaca yang seperti ini pasti sangat berdampak ya buat kesehatan kita, dan otomatis pasti ada banyak keluhan juga. Nah, kira-kira penyakit yang paling banyak dikeluhkan saat ini oleh mungkin pasien-pasiennya dokter, ya kan, banyak dikeluhkan saat cuaca lagi tidak menentu seperti sekarang ini.
2: Kalau untuk penyakit saat ini yang paling banyak dikeluhkan tuh pertama pasti batuk pilek.
1: Batuk pilek.
2: Yang kedua itu alergi.
1: Alergi.
2: Di kulit itu entah merah, entah beruntusan, entah bentol-bentol. Lalu ada juga nyeri kepala.
1: Ya.
2: Karena terlalu panas. Sampai ada yang mengeluhkan dengan diare. Ataupun juga muntah ber.
1: Aduh, muntah ber ya. Waduh, hati-hati nih ya teman Pro 2. Jadi kalau kondisi seperti ini sebaiknya hanya kita harus langsung deh periksa ke dokter, tidak pakai lama-lama. Nah, Kak Dokter, kira-kira kalau cuaca panas yang seperti ini nih, ini kategori ekstrim gitu kan, apa ada tanda gitu kalau tubuh kita tuh mulai mengalami dehidrasi gitu kan, dehidrasi. Nah, apa tanda-tandanya nih?
2: Oke. Untuk tanda-tanda tubuh mulai mengalami dehidrasi itu gini, kita kalau minum air putih itu tidak bisa kita tuh berpatokan pada contoh ya 1,5 liter per hari, 2 liter per hari itu tidak bisa. Jadi memang lebih baiknya kita menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing, karena berat badan orang masing-masing kan. Nah, lebih baik lagi kalau kita itu minum sebelum haus. Karena dengan adanya cuaca panas yang ekstrim, tubuh itu memerlukan air lebih banyak. Sehingga kita kadang-kadang tidak sadar bahwa tubuh kita itu dehidrasi, gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa sih? Contoh, sering sakit kepala bisa. Tubuh menjadi lebih hangat atau demam, itu juga bisa. Terus terasa seperti lemas, letih, lesu, itu juga bisa. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa kok tiba-tiba saya merasa seperti itu, gitu kan, yang tadi sudah saya jelaskan, kemungkinan besar teman-teman tubuhnya mengalami dehidrasi.
1: Oke, itu jadi penting sekali untuk kita minum atau konsumsi air putih. Jangan cuma patokannya pas haus aja. Sebaiknya di cuaca seperti ini kita harus lebih banyak minum air putih ya dokter. Oke. Ah, sekarang ini nih, di cuaca seperti ini kan kita bisa melihat banyak orang suka kayak mencari minuman dingin gitu loh. Apalagi di Atambua ini ya, di perbatasan ini, sekarang di mana-mana ada banyak sekali promosi es yang enak gitu, dengan berbagai varian yang enak-enak lah. Nah, ini nih jadi buruan masyarakat gitu. Kira-kira nih ya dokter, benar tidak sih minum es saat cuaca panas sekali, atau misalkan kalau dingin juga? Ini tidak hanya kaitan dengan cuaca yang panas ya. Gimana kalau misalkan cuaca yang dingin juga, kalau kita minum es itu apa efeknya begitu?
2: Sebenarnya tidak ada yang salah dengan minum es.
1: Oke.
2: Ya. Tapi apabila memang cuacanya sedang tidak bersahabat atau ekstrim, lebih baik dihindari. Misalkan dari panas langsung minum es seperti itu. Karena perubahan suhu itu yang membuat tubuh itu seperti bekerja keras kayak gitu. Nah, kalau imunnya kita juga pas lemah, pasti nantinya akan jadi keluhan sakit.
1: Oke, jadi itu jangan kaget, jangan bikin kaget tubuh kita ya pas lagi panas-panas, dikasih dingin, kan koslet juga ya. Oke, dokter, ini yang terakhir ya. Tadi udah janji tidak lama-lama nih, jadi lama nih. Oke, teman bro dua, kita juga pengen tahu nih. Mungkin banyak di antara kita katanya kalau pas lagi demam suka olahraga di siang hari, atau ada yang pingin diet gitu kan, pingin menurunkan lemak gitu, harus olahraga di siang bolong. Aduh, apakah dokter olahraga tetap aman kalau dilakukan saat cuaca sedang lagi sangat panas seperti sekarang? Apakah aman buat kesehatan kita gitu?
2: Ini pertanyaan bagus ya. Karena banyak ya orang yang lari di siang hari dan segala macam ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau menurut keilmuan ya, kalau kita terlalu aktivitas berat atau lari atau olahraga apapun di tempat yang panas, itu lebih baik dihindarin. Kenapa? Karena bisa memicu heat stroke. Heat stroke itu apa sih? Dia keadaan suhu tubuh itu 40 derajat Celcius atau lebih. Itu disebabkan adalah disebabkan tuh karena adanya kegagalan fungsi tubuh pada pengaturan suhu, gitu. Sehingga tubuh kita itu panas banget. Nah, gejalanya apa? Gejalanya kita bisa, ya itu tadi, suhunya itu lebih dari 40 derajat Celcius, atau juga bisa kebingungan, gelisah, karena dia berhubungan erat dengan sistem saraf pusat. Nah, lebih baik dihindarin dulu. Agak sore-sore sudah tenang teduh, baru coba olahraga kayak gitu.
1: Oke, terima kasih banyak. Waduh, ini baru namanya edukasi yang benar ya. Jangan mau menurunkan lemak, tidak perlu melihat cuaca, mau panas, dingin, mau terik, gas terus, lari sampai bungkus badan, tinggal matanya aja yang kelihatan. Oke, jadi ada satu pencerahan yang sangat bagus, dan kita berharap yang mendengarkan mungkin ini bisa jadi referensi ya, untuk kita tetap menyesuaikan dengan suhu atau kondisi cuaca kalau mau berolahraga. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk kesediaannya mau berbagi tentang tips kesehatan buat kita malam hari ini, dokter.
2: Oke, terima kasih banyak juga.
1: Oke, baik, thank you untuk teman Pro 2 yang masih setia bersama Pro 2 RRI. Demikian obrolan kami bersama dokter Alcita Mesa Akal yang sudah mau berbagi tips kesehatan buat kita di tengah cuaca yang lagi berubah-ubah dan panas banget gitu. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Jaga malam, jangan galau malam.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma. Ma.
3: Tono. Kamu pulang nak? Ih, rindu sekali mama nak.
1: Iya ma. Maafkan Tono ya ma.
4: Waktu tak dapat terulang, sempatkan diri untuk pulang.

Tema Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap malam kita selalu menemani kamu di waktu-waktu luang. Mungkin yang udah pulang kerja, udah santai. Mungkin ada lagi yang baru saja selesai doa Rosario ya, untuk kaum Kristiani, buat umat yang beragama Kristiani lagi di bulan Oktober, bulan Maria, di wilayah Atambua dan khususnya di Nusa Tenggara Timur pasti setiap malam selalu ada doa dari rumah ke rumah ya. Nah, ini sebagai salah satu kegiatan atau tradisi keagamaan yang masih dipertahankan hingga saat ini. Dan juga tak lupa buat yang baru saja menikmati santap malamnya, semoga ini lagi santai menikmati siaran Pro 2 RRI. Dan saat lagi nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami kembali mengajak kamu untuk kita ikuti Music Live Chat. Akan disiarkan cara berjaringan langsung dari Pro 2 RRI di Jakarta. Jadi dengarkan terus Pro 2 dan pastikan setiap program bisa diikuti. Ada inspirasi, ada hiburan, ada edukasi dan banyak hal yang bisa kamu nikmati. Tetap di 99,8 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ajak lu buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lu, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini teman Pro 2. Gue bakal ngajak lu buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lu buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya.
1: Yes.
0: Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Bener-bener ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya. Asik. Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih, sebenarnya kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.

0: ada kayaknya.
1: Oh gitu, oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judul itu?
0: Judulnya Itu Kamu.
1: Itu Kamu?
0: Masih wow. ada videonya
1: oh, masih ada
0: di YouTube.
1: Oh masih bisa didengar di YouTube ya?
0: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Jadi aku nyanyi aja.
1: Ah, lagunya orang, cuman lu nyanyiin, bawain oh. gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh gimana rasanya sih?
0: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
1: Bener.
0: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
1: bener,
0: gimana ya.
1: Bener.
0: Deg-degan terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
1: Umur berapa itu?
0: 21 atau wow. 19 gitu kan.
1: Oke, okay. Wow.
0: Ya takut lah.
1: Bener.
0: Melanglang buana.
1: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu
0: yes,
1: kan.
0: Itu dia.
1: Yang bisa didengerin semua orang.
0: Bener.
1: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
0: So far enggak sih kak.
1: Oke okay.
0: Lancar-lancar aja.
1: Lancar-lancar aja.
0: Karena
1: ya?
0: Menurut aku apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
1: yeah.
0: rasanya fine-fine aja.
1: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri.
0: Yang kedua itu bareng-bareng.
1: Oh bareng-bareng, oke. Okay.
0: Ada Glenn sama aku.
1: Oke. Okay.
0: Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
1: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
0: Mm-mm, judulnya Kalah.
1: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
0: Biasa lah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
1: Nah
0: begitu,
1: bener,
0: kan?
1: bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
0: Kalau Kalah itu aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
1: dapatnya
0: yang B gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
1: Asik, bener. Kadang apa ya sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin ya.
0: Kita nggak tahu ya Tuhan
1: bener.
0: Naruh kita di mana.
1: Nah itu dia masalahnya. Oke berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo Kalah.
0: Betul.
1: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
0: Yes.
1: Di bulan Juni. Judulnya adalah
0: Dah.
1: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
0: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
1: Sama pentung benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
0: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
1: Oke.
0: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
1: oh, okay.
0: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
1: Oh,
0: terus
1: okay.
0: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
1: Oke. Okay.
0: Padahal enggak ada di lirik.
1: Oh iya.
0: Gak ada.
1: Iya kan? Makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya enggak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
0: Gak ada sih,
1: ada.
0: Sudah.
1: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya. Ya
0: yes.
1: ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi, tapi gue mau tahu dong apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa? Lagu-lagu.
0: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
1: Oh iya, Olivia Dean.
0: Talk to me. Talk to me.
1: Seru sih
0: banget,
1: Olivia
0: kan?
1: Dean seru sih.
0: Iya kan?
1: Kan Januari mau kesini kan? Januari
0: yes.
1: Februari ya? Gue lupa. Awal tahun lah pokoknya.
0: Awal tahun
1: kan bakal kesini, nonton kan nanti.
0: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
1: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
0: Keren banget sih tapi itu.
1: Keren banget ya.
0: Yes.
1: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
0: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
1: Nah bener. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
0: Yes.
1: Ya kan dari
0: dan
1: judul-judul
0: lagunya. Dan suaranya juga bagus-bagus.
1: Bener sih.
0: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 ya. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
2: Yes.
1: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
2: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
1: Wow.
2: Terlalu red flag.
1: Oke, okay, and then?
2: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
1: Benar.
2: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi aku menulis ini gitu.
1: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
2: Yes.
1: Ternyata dia tidak worth it ya.
2: Enggak.
1: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
2: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
1: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
2: sakit
1: pasti
2: banget.
1: Dong.
2: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
1: Okay.
2: Sebetulnya
1: Bener.
2: Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
1: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
2: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
1: Bener.
2: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
1: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
2: Iya.
1: Udah dua kali juga disakitin.
2: Capek.
1: Bener.
2: Lebih
1: capek
2: ke malu sih.
1: Kenapa malu coba?
2: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
1: Oh,
2: ini
1: iya,
2: pacar
1: bener.
2: Kamu ya.
1: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
2: Iya kan, menggelikan kan.
1: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu
2: iya,
1: buat kita ya kan.
2: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
1: Benar.
2: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
1: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
2: Iya. Oh keluar, eladalah.
1: Ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
2: Ketika udah.
1: Udah-udah.
2: Udah jijik.
1: Udah iuh, apa sih?
2: Iuh.
1: Oke, okay, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
2: makanya apoknya gitu kan kayak.
1: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
2: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
1: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
2: yeah.
1: Gitu rilis aja deh.
2: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
1: Oh iya.
2: Wow.
1: Oke, alright. Oke, okay, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
2: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja kayak dengan sendirinya gitu loh.
1: Bener.
2: Ternyata nggak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
1: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
2: Iya kan?
1: Ya iya sih, jujur lebih pressure, jujur
2: lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
1: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
2: yes,
1: itu ya mungkin
2: waktu
1: ya.
2: Itu.
1: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
2: Ampuh.
1: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
2: Ketahuan kan.
1: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
2: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya, yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
1: Betul, centil era masa, centil masih galau ya kan, gara-gara selingkuhin.
2: Masih nangis malam-malam. Aduh,
1: cari lagi.
2: Ya bener. Bener loh tapi loh.
1: Iya kan, iya kan, bener-bener. Tapi menurut lo gimana? Mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari diri mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu? Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
2: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya, kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
1: Okay,
2: tampar pegang. Dia sekali.
1: Waduh, jangan dong.
2: Biar tampar. Puas.
1: Meluapkan emosi ya.
2: Iya kan. Meluapkan emosi. Masuknya enggak KDRT loh itu.
1: Bener,
2: karena
1: bener,
2: belum
1: bener.
2: Rumah tangga.
1: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
2: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan. Asik.
1: Benar, benar.
2: Ih, Syahrini banget.
1: Syahrini banget ya. Udah pada dia lagi comeback lagi.
2: Iya kan?
1: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
2: Tapi keren loh dia.
1: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
2: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget, yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
1: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
2: Yes, kan?
1: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
2: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
2: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik, bener-bener.
2: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
2: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
2: Enak
1: bener,
2: di kuping.
1: Enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
2: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya, karena sekarang banyak banget genre.
2: Betul. Gitu. Tapi kan? aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oh, gitu. Oke.
2: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
1: Asik.
2: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako, eh, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan gue menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro, cuman.
0: Okay.
1: Aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, okay, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sherry ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Yeah. Yeah,
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Oh. Kak. Oh, soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Pemain. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya, basic, berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo ya, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Ah, jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih, janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gue gak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh.
0: Iya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
1: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban lagi, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener. Karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Bener-bener. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: bener-bener maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu
1: ceria.
0: Kan?
1: Ceria. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright, okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh. Kalau tahu penyanyinya, ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright, itu di next project lo?
1: Next project.
0: Oke, okay. Wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi?
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, mm-hmm. lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke. Okay. Kenapa tuh? Vokalis maksudnya band berarti, vokalis band.
1: Enggak.
0: Oh, enggak, penyanyi aja.
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar dua.
1: Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener 2001 kali. Oh iya iya iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih. Bener-bener warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibes-nya happy gitu dengan kalau gua bayangin 2001 kali sih masuk sih. Ya
1: kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya
0: bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, yeah, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih. Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Ya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Bener. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya, karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live, live session gitu. Gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah
1: kebalikannya.
0: Nah. Coba bayangin gimana.
1: Bayangin
0: dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini, sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Benar-benar. Kalau MV akan ada kah atau gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin
1: MV.
0: Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Ya kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul, ya, betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu nggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis.
0: Senja romantis, benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produ udah seru-seruan satu jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Ah, kita nomor 2. Sudah waktunya buat kamu yang mau request lagu. Di malam yang sejuk ini, walaupun kita lagi ada di musim kemarau yang panas di siang hari, tapi malam harinya adem-adem ya. Mungkin kalau dalam ruangan hawanya agak panas, tapi coba kamu bisa memberikan sirkulasi yang enak buat ruangan kamu biar tidak terlalu pengap dan kamu bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Nah, kembali menyapa ya teman Pro 2 di Jaga Malam. Kesempatan untuk kamu bisa request lagu. Silakan yang mau request, kita buka dari sekarang sampai jam 11 malam ya di waktu Indonesia Tengah. Yang pasti yang mau request lagu sudah kita buka di WhatsApp 0851 3728 7493. Saya ulang di 0851 3728 7493. Nah, untuk teman Pro 2 dimanapun berada, yang masih setia dengerin Pro 2 FM di pilihan musik malam ini, gimana harinya? Semoga penatnya perlahan luntur ya, apalagi malam ini kan kita bakal ditemenin dengan deretan alunan musik yang bakal hangat banget di telinga kamu. Untuk kamu yang mau request, kita buka dari sekarang, sekaligus bisa berbagi nih lagu-lagu yang mungkin memberikan makna tersendiri buat kamu. Kamu pernah tidak sih lagi duduk santai malam-malam begini, terus tidak sengaja mutar lagu rilisan tahun 90-an atau awal 2000-an, dan seketika itu juga perasaan kamu langsung kayak, aduh, kayak tertampar masuk ke mesin waktu ya. Nah, ini nih, jadi satu hal yang menarik, memang kita bisa lihat di berbagai platform musik seperti YouTube, Spotify, dimanapun banyak banget anak-anak muda dan milenial yang makin keranjingan sama lagu-lagu era zaman dulu. Padahal kalau dibilang rilisan lagu baru, hampir setiap minggu itu ada ratusan di platform digital. Tapi herannya lagu-lagu nostalgia ini tetap punya tempat yang sangat spesial dan tidak tergantikan. Okay? Nah, buat kamu yang mau request, sambil menunggu, saya mau hadirkan beberapa nomor manis dulu buat kamu nih. Ada Malik and Essentials. Langsung aja ini dia, Semoga. Dan lagu yang berjudul Semoga ini, semoga menghibur.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

stabilizer kamera atau gimbal, adalah salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam fotografi dan videografi untuk menghasilkan gambar dan video yang stabil dan tidak goyang. Tidak peduli seberapa banyak gerakan yang mengguncang kamera, hasil gambar yang disajikan akan tetap stabil dengan pergerakan yang halus. Banyak orang mungkin belum familiar dengan istilah gimbal. Namun, penggunaannya yang semakin populer membuat gimbal semakin dikenal oleh banyak orang. Tahukah Anda, cara kerja stabilizer ini ternyata terinspirasi dari kepala ayam dan burung. Ayam dan burung bisa menstabilkan kepalanya tetap tegak meskipun badannya berjalan atau berlari dengan cepat. Menurut Barry J. Frost, Bird Head Stabilization, kepala burung didesain untuk terkunci pada gravitasi atau terpaku di tempat dan tidak bergerak dengan anggota tubuh lainnya. Burung dan ayam membutuhkan kestabilan tersebut agar penglihatan mereka tidak terganggu saat berjalan, berlari, melompat, terbang, mendarat, dan bertengger.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita udah dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal musik era sekarang, para penikmat musik seperti milenial atau Gen Z saat ini, kalau menurut saya pribadi sih ya, rahasianya ada di kekuatan lirik dan aransemennya. Soal pembahasan kita tadi, kenapa sih banyak anak-anak muda dan milenial makin keranjingan sama lagu-lagu zaman dulu? Nah, itu dia. Lagu-lagu jadul itu punya feel yang sangat bermakna. Liriknya sederhana, kadang-kadang puitis, tapi nyampe banget ke ulu hati. Sampai ke lambung gitu ya. Ada cerita dan jiwa di setiap baitnya gitu, teman Pro 2. Dan di sini ada yang udah request, terima kasih buat Mbak Lara. Oh, rupanya ini tadi siang ya. Thank you banget. Oke. Dan teman Pro 2 dimanapun berada, di sini juga ada yang namanya Eli. Thank you banget buat Eli sudah mau gabung malam hari ini. Selamat malam Kak Ari Leon. Salam kenal, saya Eli. Mau request lagu dari Enau berjudul Sesi Potret. Boleh banget. Lagu ini kayak apa ya? Hits banget gitu ya. Apa karena liriknya kali ya? Oke. Banyak yang suka. Saya jadi suka juga sama lagu ini. Enau Sesi Potret. Nah, ini ada Enau featuring Ari Lesmana. Kakak beradik nih. Putra Lesmana dan Ari Lesmana ya. Putra Permana dan Ari Lesmana. Oke, ini kakak beradik nih. Kedua-duanya memang punya lagu-lagu yang sekarang tuh lagi gila sukses banget, dan kalau didengar lagu-lagunya tuh kayak terbawa gitu ya. Memang seperti tadi, lagu-lagu dulu feel dan liriknya memang sederhana tapi puitis sekali, sampai ke tulang gitu, sampai ke tulang belakang ya. Nah, oke, buat kamu Eli, lagunya saya siapkan Now ya, featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Juga ada lagi nih, terima kasih buat siapa nih, Elvi. Halo Elvi, selamat malam. Katanya Kak Ari, ini dengan Elvi mau dengar lagu dari Elo, terlupakan judulnya. Elo atau Marcello Tahitu, sama aja orang yang sama ya, Elo ya. Oke, masih dikenal dengan Elo. Sekarang orang lebih, dia lebih memfamiliarkan nama Marcellonya. Terlupakan judulnya ya. Oke, siap, disiapkan buat kamu Elvi. Thank you, selamat malam. Dan untuk yang masih mau request, waktu kita panjang sampai di jam 11 malam, masih 1,5 jam lagi. Tanpa berlama-lama, ini dia, kita nikmati bersama Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Jangan Galau Malam-Malam.
1: Kembali lagi di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, dan masih dengan saya Ari Leon ya, untuk temani kamu di program request lagu dan berbagi cerita inspirasi. Oke. Nah, tadi ada beberapa yang udah request, terima kasih. Saya masih temani kamu 1 jam lagi, 1 jam lebih ya, sampai di jam 11 malam untuk waktu Indonesia Tengah. Dan mungkin buat kamu waktu Indonesia Barat masih belum terlalu larut lah ya. Oke, ngomong-ngomong soal kenapa sih banyak yang suka dengan lagu-lagu era zaman dulu sekarang. Nah, di tengah hidup zaman sekarang yang serba cepat dan instan, kalau mendengarkan lagu yang sekarang, kayak ibaratnya gampang banget ya orang buat lagunya. Terus ada juga yang sampai tidak sempat terdengar, saking banyaknya. Kalau lagu dulu itu saking mungkin karena terbatas, membuat karya yang begitu susah dan mahal. Ketika lagu itu benar-benar menjadi viral atau jadi sangat tenar gitu ya. Nah, jadul dulu itu meskipun apa ya, ibaratnya prosesnya panjang, tapi lagunya bisa tetap abadi untuk selama-lamanya, akan terus dikenang. Jadi kalau dengerin lagu jadul di malam hari itu kayak dapat penawar penat gitu. Ada rasa tenangnya, ada hangat, ada autentik ya, autentik. Kadang-kadang bukan cuma kalau kita dengar ya dari musiknya, kan ada melodi lagunya yang kayak hafal dari nada-nadanya, itu kita hafal semuanya. Sampai pokoknya kangenin aja sih melodi. Begitu dengar melodi pasti kita tahu ini lagu apa. Tapi suasana dan kenangan masa lalu yang ada di dalam lagu itu benar-benar jadi ikut keputar balik di kepala kita. Nah, itulah keunikannya. Jadi buat kamu yang lagi dengerin pilihan musik malam ini, mungkin lagu era zaman dulu mana nih yang paling punya feel bermakna buat kamu, atau lagu jadul apa yang selalu sukses bikin kamu bernostalgia. Nah, silakan langsung aja kamu bisa bagi ceritanya dan kirim request lagu juga di lagu-lagu favorit kamu sekarang lewat WhatsApp kami ya di 0851 3728 7493. Dan oke, saya kembali lagi untuk live streaming, silakan di download aplikasi RRI digitalnya, RRI digital di HP kamu, atau kamu bisa dengarkan langsung dari Google, ketik aja RRI Pro 2 Atambua. Begini ada, oh oke, terima kasih, selamat malam. Aduh, mohon maaf ya, baru dibaca nih. Thank you banget buat yang masih mau request, silakan. Kita baik, ini ada apa nih, Monce. Oke, terima kasih Monce ya, selamat malam Monce. Selamat malam, mau dengar lagu dari Mario Geklau aja, Semata Karnamu. Wow, lagu Mario Geklau yang pertama kayaknya ya, udah berapa tahun yang lalu ya dirilis lagu ini. Terima kasih buat Monce. Kemudian juga ada lagi teman saya nih, terima kasih buat si Edo. Halo Mas Ari, apa kabarnya, katanya. Mas Ari di sini baik aja. Kamu gimana Edo? Baik juga ya. Putarkan lagu dari Liodra, Sampaikan Rindu. Edo suka lagu-lagu melankolis gitu ya. Dan Liodra. Oke, Sampaikan Rindu. Boleh. Lagunya saya siapkan. Terima kasih Edo, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang masih berkios. Kita masih punya waktu nih, silakan langsung di WhatsApp 0851 3728 7493. Yap, kita mulai dengan lagunya Mario Geklau dulu, Semata Karnamu, spesial buat Monce. Teman-teman yang mau request, ditunggu partisipasinya. Ini dia, selamat menikmati dan dengarin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

wasn't social intelligence. I wasn't good looking.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jaga Malam di Pro 2 Atom Buah. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, kita masih di Jaga Malam ya. Nah, waktu masih tersisa kurang lebih setengah jam lagi. Dan oh, masih ada yang gabung, thank you banget. Ini sahabat saya dari siapa nih, Dias ya. Apa kabar Dias? Selamat malam Dias. Oke, lagu yang dipilih Dias katanya mainkan Taylor Swift, Passion Zero ya, Passion Zero Taylor Swift ya. Oke, terima kasih dia, selamat malam. Kamu apa kabar? Singkat, padat, jelas banget ya. Langsung request. Oke, karena lagunya juga langsung request, tak pakai lama. Akan saya siapkan lagu yang diminta. Kemudian juga terima kasih juga untuk yang udah gabung. Katanya selamat hari apa nih? Oh, selamat malam Minggu. Ini belum malam Minggu nih. Ini baru hari Kamis ya. Oke. Terima kasih untuk Vicky, selamat malam Vicky. Cuma mau request lagu Raisa Anggiani. Katanya semangat terus ya buat Kak Ari, udah larut tapi masih terus temani kita. Sehat selalu dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Vicky, selamat malam. Oke. Nah, ini sambil menunggu pesan dari teman Pro 2 semuanya. Di sini sudah saya siapkan lagu-lagu yang diminta. Tadi yang di request juga udah saya putarkan semua ya, tidak ada yang terlewatkan. Dan track-track manis yang udah hadir, semoga pas banget ya buat nemenin kamu di suasana malam ini. Tetap rileks, tetap santai. Dan oke, selamat mendengarkan. Untuk dia sudah ada Taylor Swift-nya. Ini dia Passion Zero-nya. Dan langsung aja kita nikmati bareng-bareng.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta atau memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my God.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu, sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke. Apa kabar? Oke, yang baru gabung, selamat menikmati lagu-lagunya. Yang udah gabung dari tadi, semoga lagu-lagu yang dipersembahkan menghibur, tetap jadi teman kamu. Dan saya masih di sini sampai jam 12 malam ya. Teman merdua semuanya, akai untuk kamu para penikmat lagu-lagu era 90-an, 2000-an, bahkan sampai dengan saat ini kamu juga ikut mengupdate lagu-lagu kekinian, berarti kamu adalah penikmat musik andalan ya. Oke. Dan di Pro 2 khususnya, juga di seluruh radio RRI pada umumnya, pasti kamu selalu menemukan lagu-lagu yang udah hilang atau lagu-lagu yang mungkin dulu pernah begitu familiar, sangat diminati, dan banyak yang apa ya, musisi-musisi yang banyak penggemarnya sekarang udah menghilang entah kemana ya kabarnya. Kamu ngerasa gak sih kalau suasana malam itu kadang-kadang emang paling juara ya buat kita merenung sambil dengerin lagu-lagu yang mungkin pernah jadi soundtrack hidup kita gitu. Nah, teman Pro 2, pernah tidak sih kamu pas lagi scroll scroll playlist tua gitu, lagu-lagu lama, terus nemu satu nama band atau penyanyi yang dulu lagunya hits banget, tapi sekarang berasa hilang gitu aja dari peredaran ya. Ya itulah, dunia musik itu memang dinamis banget, roda berputar juga begitu cepat. Tapi yang bikin nyesek itu kadang-kadang ada banyak musisi-musisi super berbakat yang panggungnya itu dulu wah gila, selalu riuh, liriknya dihafal seluruh Indonesia dari semua kalangan. Dan tiba-tiba mereka memilih buat apa ya, hilang, hiatus ya, tanpa kabar, vakum bertahun-tahun, atau bahkan mungkin mundur pelan-pelan dari industri ini. Rasanya sih sedih ya. Padahal kalau kita cek kolom komentar video lama mereka di YouTube atau di media sosial begitu, pendengarnya itu masih ada. Masih banyak sekali penggemar setia yang sabar menunggu kabar terbaru, nanya kapan comeback, kapan comeback gitu ya, atau sekedar ninggalin jejak kalau misalkan lagu mereka itu masih diputar sampai hari ini. Ya ada yang harus berhenti karena memang alasan kesehatan, ada yang memilih fokus ke keluarga, ada juga yang mungkin jenuh sama riuhnya industri entertainment sekarang. Tapi satu hal yang pasti, meskipun kabar mereka kini redup, sosoknya jarang kelihatan lagi di panggung, karya hebat mereka tidak pernah benar-benar hilang. Ada di hati para penggemar dan juga yang mengidolakan mereka. Nah buat kamu yang lagi nemenin pilihan musik malam ini, siapa sih musisi atau band hebat sekarang yang udah kehilangan kabar tapi lagu-lagunya masih sering banget kamu dengerin atau kamu kangen begitu, bahkan kamu putar ulang-ulang sampai malam hari. Mungkin kamu juga masih punya kesempatan untuk bisa bercerita ya, ceritain dan kirim nama musisinya lewat nomor WhatsApp kami. Masih boleh di 0851 3728 7493. Ya, 0851 3728 7493. Atau kamu bisa drop aja di kolom komentar live streaming sekarang, oke? Kayaknya saya juga jadi pengen mau hadirkan satu hits lagu lama deh. Boleh ya, kita dengerin lagi nih lagu-lagu favorit idola kita dulu, ya kan, yang pernah bikin sampai candu gitu. Oke, saya menghadirkan sebuah lagu dari Kafein. Ini dia, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini di hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ari Leon mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati.

Selamat pagi sahabat kreatif, inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dari Jalan Altari Atambua, saya Miki Dake mewakili segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang

Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mengira bahwa apa yang tersembunyi dari pandangan manusia berarti itu semuanya hilang begitu saja. Kita merasa aman ketika melakukan sesuatu di dalam kamar yang gelap gulita. Kita melakukan sesuatu hal yang mungkin menurut kita orang lain tidak dapat melihatnya, atau bahkan ketika kita menyembunyikan sebuah niat kita di dalam lubuk hati kita yang terdalam. Namun mari kita renungkan. Ada satu ayat dalam surat Ar-Ra'd yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nyata, yang maha besar lagi maha tinggi. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan identitasnya sebagai penguasa mutlak atas ilmu pengetahuan, atas semua yang gaib dan yang nyata. Ilmu Allah meliputi dua dimensi yang besar. Yang pertama, alam syahadah. Segala hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia, mulai dari hamparan bumi, gemintang di langit, hingga teknologi yang kita ciptakan saat ini atau pada hari ini. Dan yang kedua, alam yang gaib. Sesuatu yang berada di luar jangkauan indera kita manusia, baik itu berupa makhluk yang tak kasat mata seperti malaikat dan jin, masa depan yang penuh dengan misteri, hingga hal-hal mikro seperti virus, bakteri, atau yang lainnya, yang hanya bisa diintip oleh alat lewat mikroskop. Kaum muslimin yang berbahagia, ketahuilah bahwa ilmu tentang perkara gaib yang mutlak adalah hak eksklusif milik Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang telah Allah wahyukan kepada beliau. Allah menegaskan dalam surat lain bahwa ada 5 kunci gaib yang tidak ada satupun makhluk yang mengetahuinya. Yang pertama, kapan sih terjadinya kiamat? Kapan sih turunnya hujan? Apa yang ada di dalam rahim seorang perempuan? Dan apa yang akan kita kerjakan besok atau nanti sore atau mungkin 1 jam kemudian? Dan di manakah kita akan wafat nanti? Oleh karena itu, bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya antara orang yang membisikkan perkataannya secara sembunyi-sembunyi

dengan orang yang menyuarakan atau mengatakan dengan suara yang lantang atau dengan terang benderang. Bagi Allah itu semua sama saja. Orang yang bersembunyi di kegelapan dan orang yang berjalan di atas teriknya matahari, semuanya mutlak terpampang jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa buah dari keimanan kita terhadap ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, menumbuhkan sifat ihsan. Ketika kita sadar bahwa Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, kita akan selalu merasa diawasi. Kita akan malu untuk bermaksiat saat sendirian. Dan kita akan menjaga kesucian niat dari hati kita, dari penyakit riya, hasad, dan sombong. Dan yang kedua, membebaskan diri dari khurafat dan dukun. Sadar bahwa hanya Allah yang tahu masa depan kita, maka mari kita jauhkan diri kita dari jebakan ramalan bintang, dukun, ataupun peramal. Kita tidak akan menggantungkan nasib pada hal-hal yang menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menghindarkan atau menghadirkan ketenangan hati, tawakal. Kita tuh harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan kita adalah urusan yang gaib. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Namun karena kita tahu bahwa masa depan itu dipegang oleh Zat yang Maha Besar lagi Maha Tinggi, kita cukup berusaha sebaik mungkin, lalu kita berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan momentum ini untuk kita membersihkan hati kita. Ingatlah kembali bahwa setiap helai daun yang gugur, setiap bisikan hati yang paling samar, dan setiap langkah kaki kita di bumi ini tidak pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi dengerin Just Music.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: darah dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku. Amit-amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain?

0: juga pakai digetok pala segala.
1: Katanya tadi amit-amit.
2: Huh?
1: Gini ya Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
0: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Spara. Prodo FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini bukti
0: masih kotor, apa yang kamu lihat nih?

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mulutnya masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Kamu
0: goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
1: Ya, Mama?
2: Sini! Kenapa, Tante?
3: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
1: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
3: Emang marah karena apa?
1: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
3: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
1: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral.

Nah, kita nomor 2, Juventus berhasil melakukan comeback dramatis 2-1 atas Celta Vigo ya pada match kedua Liga Eropa 2026-2027 ya. Nah, Celta Vigo sebenarnya unggul lebih dahulu melalui Hugo Alvarez sebelum akhirnya Juventus menyamakan kedudukan lewat Nick Waltemet. Namun Bianconeri akhirnya bisa memastikan 3 poin berkat gol Randal Colomwani di masa injury time. Nah, hasil ini membawa Juventus mengoleksi 6 poin dan menempati puncak klasemen sementara fase Liga. Nah, sebaliknya Celta Vigo masih belum meraih poin dan berada di peringkat ke-29. Ini sesuai dengan rilisan yang dikeluarkan secara resmi oleh UEFA.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegarusi.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.